0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI.

0: Anda mendengar kata jamefu? Jamefu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamefu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamefu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Pro2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro2.
3: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

Yo yo yo, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai gengs, masih bareng Rona lagi nih gengs. Menemani kamu semua tentunya masih stay di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Gengs, kita mau bahas satu ini makanan ya. Satu makanan yang menurut Ronald ini, Ronald sudah pernah makan kah belum ini? Ya dia punya nama kolang kaling. Nenek sudah pernah makan nenek kolang kaling? Iya, kolang kaling itu seperti biji-bijian gitu guys. Kolang kaling atau arenga pinata ini merupakan hasil olahan dari biji buah pohon aren muda melalui proses perebusan dan juga peredaman. Nah gengs, buah ini tuh terkenal memiliki manfaat dalam mendukung kesehatan sendi lutut berkat kandungan gizinya nih teman-teman Pro 2. Dikutip RRI dari halodoc.com ya. Kolang kaling ini mengandung galaktomanan yang memiliki sifat anti radang yang membantu meredakan nyeri sendi, gengs. Sementara itu, kandungan lainnya seperti kalsium dan fosfor ini melumaskan dan memperkuat tulang dan sendi serta menjaga cairan tubuh. Nah, kandungan galaktomanan ini juga berpotensi menekan peradangan pada jaringan sendi sehingga membantu meredakan nyeri, gengs. Peradangan pada sendi pada penderita osteoartritis. Nah, dan radang sendi lainnya ini dapat menyebabkan rasa sakit dan kerusakan sendi ya, gengs ya. Dan kemudian kalsium serta fosfor yang ada di dalam kolang kaling juga mengandung mineral makro yang penting sekali nih, gengs, untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi. Nah, mengonsumsi kolang kaling dapat membantu memenuhi kebutuhan dua mineral tersebut bagi tubuh nih, gengs. Adapun kalsium berperan sebagai komponen utama dalam struktur tulang, sedangkan fosfor ini berperan dalam membentuk kepadatan tulang secara tidak langsung. Nah, kandungan kalsium pada fosfor pada kolang kaling dapat membuat tulang ini menjadi kuat, teman-teman.

0: Nah, gengs, kolang kaling ini juga mengandung serat alami yang dapat memperlambat penyerapan gula di dalam tubuh nih, gengs. Selain itu, buah ini memiliki indeks glikemik yang rendah sehingga aman nih untuk dikonsumsi bagi pengidap diabetes nih, teman-teman Pro 2. Nah, kandungan serat dan mineral seperti kalium yang dimiliki oleh kolang kaling tadi ini dapat mencegah penumpukan natrium pemicu hipertensi. Dengan mengonsumsinya secara rutin, ini dapat mengurangi resiko penyakit jantung dan juga menjaga fungsi pembuluh darah tetap sehat. Di sini orang jual kolang kaling di mana ya? Kayaknya saya juga penasaran dengan rasanya gitu. Kayaknya saya belum pernah makan sih, teman-teman Pro 2. Tapi kalau dilihat dari punya gambar ini memang kayak tidak asing gitu, guys. Kayak saya pernah lihat tapi di mana gitu. Cuman memang kayaknya saya belum pernah makan sih, gengs. Jadi kalau kamu lihat, dia punya bentuk kolang kaling itu, dia punya bentuk ini. Kalau saya lihat dari foto ini, dia bentuknya tuh sama kayak marshmallow. Kan tau marshmallow tuh, guys. Yang ukurannya setiga jari saja gitu, kayak setiga jari. Terus dia kayak dia kayak, kalau mau dibilang itu kayak bakso, iya toh. Dia punya bentuk tuh kayak bakso sebenarnya, kolang kaling. Biji buah rambutan gitu. Iya kan? Nah. Ya, jadi kayak gitu. Ini kan biji buah pohon aren toh, teman-teman Pro 2. Jadi di sini kita pohon aren. Entahlah. Ya, tapi semoga ada yang jual kolang kaling ya. Karena Ronald pengen nih. Hah? Iya, susah sih, kayaknya belum ada orang yang Ronald temui di Nabire menjual kolang kaling. Kalau ada ya mohon info ya, gengs ya, saya juga pengen rasa nih. Nah, cara untuk memilih kolang kaling yang paling segar nih, teman-teman Pro 2, dilansir RRI dari halodoc.com. Sorry. Jadi belibet kan kolang kaling itu. Kolang kaling bikin lidah kita juga ini lari-lari nih. Kolang kaling yang segar ini berwarna putih bening nih, teman-teman Pro 2. Dia tidak kekuningan dan bertekstur kenyal dan tidak terlalu lembek, teman-teman. Jika warna kolang kaling ini terlalu keruh dan berlendir tebal, ini menandakan kualitasnya itu udah menurun, gengs. Selain itu, kolang kaling yang segar ini memiliki aroma alami yang lembut dan tidak menyengat. Nah, bau asam dan busuk yang kuat ini menandakan bahwa kolang kalingnya sudah tidak layak untuk dikonsumsi, gengs. Nah, kolang kaling yang segar lebih mudah ditemui dijual dalam wadah yang bersih dan juga higienis. Nah, saat ini tuh sudah banyak tersedia kolang kaling dalam kemasan yang siap diolah dengan kondisi yang lebih terjaga, teman-teman Pro 2. Nah, kalau tadi ada teman-teman Pro 2 mungkin bertanya kayak, Ronald, tadi kan Ronald sempat bilang kolang kaling ini bagus sekali untuk orang yang nyeri sendi, bagus untuk tulang. Nah, bagaimana nih cara kita mengolah kolang kaling untuk sendi nih, teman-teman Pro 2? Oke. Selain itu, kolang kaling ini juga perlu direndam ya, gengs ya, selama semalaman dulu nih untuk menghilangkan rasa bau dan pahitnya juga, teman-teman Pro 2. Setelah dibilas, bilasnya tuh bisa 3 kali ya. Kolang kaling ini dimasak dalam air mendidih selama 30-45 menit, lalu air rebusannya dibuang. Nah, cara mengonsumsi kolang kaling yang paling dianjurkan itu adalah menyajikannya dalam hidangan yang rendah gula. Jadi rebusan kolang kaling ini dapat dicampur dengan jahe dan juga serai ya, untuk memaksimalkan manfaatnya nih, teman-teman Pro 2, dan juga sedikit memberikan rasa. Ya, jadi jangan kalian makan kolang kaling terus karena takut rasanya pahit gitu ya kan, gengs ya. Atau kalian takut rasanya hambar atau ya hambar atau pahit kah gitu. Kalian takut ya kan, gengs. Jadi kalian campurlah dengan segala macam jenis gula-gula ya. Jangan ya, manfaatnya bisa menurun. Kalian gak dapat manfaatnya sama sekali nanti. Oke, okay, so masih ada 10 menit lagi bareng Ronald nih, teman-teman Pro 2. Nah, nantinya kalian bakal ditemani oleh nenek ala. Oleh kakak Lesdi yang cantik bakal menemani kamu semua nih, teman-teman Pro 2. Dia lagi besemengkem, dia lagi makeup. Ya, seperti biasa, 1 jam sebelum siaran dia udah datang di studio memang paling rajin ya, kakak perempuanku yang satu ini. Oke, teman-teman Pro 2, beragam lagu-lagu hiburan lagi Runal udah siapkan mengisi ruang dengar kita semua di pagi hari ini. And selamat pagi, selamat berakhir pekan bareng keluarga, bareng teman, bareng siapa aja ya yang lagi pada beraktivitas saat ini. And semoga terhibur ya gengs ya dengan lagu-lagu yang udah Runal play untuk kamu semua. Next Runal bakal play satu lagu dari Olivia Dean yang pasti bisa bikin kita semua semangat nih di pagi hari ini, teman-teman Pro 2. Olivia Dean dengan Man I Need. So tetap stay tune bareng Ronald di 90,1 MHz Pro 2 FM, Nabiru itu mau terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

9 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur. Dasarnya nih untuk Ronald pamit ya, menemani teman-teman Pro 2 sekalian di Spada. Dan yaps, nantinya kalian bakal ditemani di Pro 2 Hitlist dan juga nanti di Santai Siang sama Kakak Les di ya gengs ya. So Ronald pamit and I'll see you guys. Bye bye.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produe FM, teman terbaik kamu.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
4: Spada!
5: Selamat pagi teman Pradua.
6: Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik.
8: Pro 2 FM.
9: Teman terbaik.

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok nggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
2: Enggak lah.
1: Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya nggak usah. Yuk, pergi aja kita, yuk belanja.
3: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
4: RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Oke, 90,1 MHz, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman-teman Pro 2 semuanya. Pagi ini Lesti akan stay menemani kamu. Kita masih dengan Pro 2 Hitlist ya, sampai nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Setelah semangat aja buat teman-teman Pro 2 di weekend kali ini. Kira-kira punya rencana gak sih di hari ini? Mungkin pengen banget ke pulau bareng keluarga atau teman-teman, atau mungkin sekedar ke tempat-tempat wisata teman-teman Pro 2, ke pantai atau ke rumah saudara untuk menikmati libur, mungkin masak-masak di sana ya. Oke, semoga weekend kalian hari ini tetap berjalan dengan aman, lancar, dan juga tetap sehat aja buat teman-teman Pro 2. Dan pastinya akan ditemani dengan Lesti, akan menghibur teman-teman Pro 2 semuanya dengan lagu-lagu hiburan, berbagai musik-musik ya. Dan pastinya juga bakal Lesti update ya, informasi-informasi terpercaya buat teman-teman Pro 2. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,1 MHz, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Asal serobot saja.
2: Sorry, saya terburu-buru.
3: Pak, antri dong.
1: Stop.
2: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh bapak baca tulisan itu.
2: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu bapak bisa baca.
2: Anak kecil, kamu ini.
1: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
3: Malu itu berat loh pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja, wow.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM. Terbaik kamu.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
3: RRI Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.

0: Kamu memandang apa tanpa sedikit pun berkedip?
1: Saya memandang lambang burung Garuda.
0: Memangnya ada apa dengan lambang burung Garuda itu?
1: Gambar bintang di burung Garuda itu artinya apa ya?
0: Oh, bintang melambangkan Indonesia yang berketuhanan.
1: Kenapa mesti pakai bintang satu?
0: Bintang itu tinggi, artinya Indonesia menempatkan Tuhan di posisi yang paling tinggi. Bintangnya cuma satu, artinya Tuhan cuma satu, walaupun di Indonesia banyak agama.
2: Walaupun kita berbeda-beda agama, ingat Tuhan kita satu, tidak perlu bermusuhan, saling menghargai satu dengan yang lain, menjaga toleransi karena kita satu Indonesia.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Akhirnya ini Pro dan Ibira itu mantar baik kamu. Nanti setelah lagunya Master Jadi Milikku ini ya, bakal Lesti mau ajak teman-teman Pro 2 nantinya kita dengerin lagu yang dirilis tahun 2026. Dan Lesti suka banget ya suara dari Bernadia teman-teman Pro 2, karena suaranya tuh membuat suasana jadi kayak tenang ya. Dan apalagi mungkin kamu yang lagi sedang moodnya lagi gak baik-baik saja gitu ya. Nah, Lesti sarankan dengarkan lagunya Bernadia teman-teman Pro 2. Jadi pembawaannya tuh jadi kayak tenang gitu teman-teman Pro 2. Oke, setelah itu nanti kita dengerin lagu dari Bernadia, Laut Yang Tenang. Next lagi, ini lagu kesukaannya Lesti juga teman-teman Pro 2 ya. Ya, walaupun lagunya menyindir, tapi ini lagunya ini kayak membuat kita tuh jadi kayak pede aja sih jadi manusia. Oke, nanti setelah itu kita dengerin lagu dari NPD, Sempurnanya Aku. Dan akan dilanjutkan dengan lagunya Rain Laude Sang Badut.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: audiolibrary.rri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, music chart in the top 20 dan international top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Sampai siang di Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio? Tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini? RRI Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Selamat siang teman-teman produser semuanya di studio pukul 12 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan kita sudah cukupkan dulu teman-teman produser pastinya untuk produser hit list. Dan selanjutnya Lesti akan menemani teman-teman produser dengan santai siang sampai nanti di pukul 15 atau jam 3 sore. Oke, tetap semangat aja buat teman-teman produser yang sudah menikmati weekend bareng keluarga, teman-teman, atau mungkin sama orang-orang tersayang kamu. Lesti akan menghibur kamu dengan lagu-lagu hiburan dan pastinya akan menemani kamu ya dengan berbagai tips dan juga informasi-informasi menarik untuk kamu semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,1 MHz teman, terbaik kamu.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini? RRI Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
2: RRI Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produ FM.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Giselle sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
2: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

0: Teman terbaik kamu.
1: Produenza.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat. Senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Oke, Rere Prodi dan Nabira, teman terbaik kamu. Kita masih dengan santai siang bareng Lesdi nih, teman-teman Prodi. Kali ini kita akan bahas tentang buah nanas. Jadi teman-teman Prodi, batuk ini adalah cara tubuh membersihkan saluran napas dari lendir, debu, asap, kuman, atau zat lain yang mengiritasi. Nah, keluhan ini bisa terjadi karena berbagai kondisi seperti flu, alergi, asma, asam lambung naik, hingga infeksi saluran pernapasan. Dilansir dari alodokter.com, saat batuk, sebagian orang memilih mengonsumsi buah tertentu seperti nanas. Katanya, nanas untuk batuk dapat membantu meredakan keluhan karena mengandung bromelain yang berpotensi mengurangi peradangan. Namun, benarkah nanas ini dapat membantu meredakan batuk, teman-teman Produa? Fakta nanas untuk batuk. Nanas kerap disebut dapat membantu meredakan batuk. Sebelum kamu ikut mengonsumsi buah ini, beberapa fakta tentang nanas untuk batuk yang perlu diketahui. Yang pertama, mengandung bromelain. Jadi teman-teman Produa, bromelain ini adalah enzim alami yang terdapat pada nanas dan memiliki sifat anti radang. Beberapa penelitian telah mengkaji potensinya terhadap keluhan saluran pernapasan, namun bukti yang ada belum cukup kuat ya untuk membuktikan bahwa konsumsi nanas dapat mengatasi batuk secara langsung. Nah, bahkan teman-teman Produa, yang kedua, memberikan asupan vitamin C. Jadi vitamin C ini berperan dalam mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh. Meski begitu, vitamin C tidak bekerja secara langsung untuk menghentikan batuk. Manfaatnya itu lebih berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan nutrisi sehari-hari selama tubuh pulih. Nah, yang ketiga, membantu memenuhi cairan tubuh. Jadi teman-teman Produa, nanas itu memiliki kandungan air yang cukup tinggi sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Jadi asupan cairan yang cukup dapat membantu mengencerkan lendir atau dahak sehingga lebih mudah dikeluarkan, sekaligus menjaga tenggorokan tetap nyaman saat batuk. Yang keempat, tidak dapat menggantikan obat batuk atau pengobatan dokter. Ya teman-teman Produa, meski mengandung sejumlah nutrisi yang baik untuk tubuh, nanas ini tidak dapat menggantikan pengobatan untuk kondisi tertentu. Jika batuk disebabkan oleh asma, pneumonia, TBC, atau infeksi lain yang membutuhkan obat khusus, konsumsi nanas saja tidak cukup untuk mengatasi batuk akibat kondisi tersebut. Yang kelima, berisiko membuat tenggorokan perih. Nah, nanas ini teman-teman Produa memiliki asam, rasa yang asam ya. Jadi pada sebagian orang, terutama yang tenggorokannya itu sedang mengalami iritasi atau memiliki GERD, konsumsi nanas dapat membantu tenggorokan itu terasa perih. Pada orang dengan GERD, makanan asam juga dapat memicu atau memperburuk rasa panas di dada.
1: Yang bercanji ku yang terluka, masih ku ingat tetap sedih.
0: Nah, jadi teman-teman Produa, sebenarnya sih ada cara aman mengonsumsi nanas saat batuk ya. Jika kamu ingin mencoba nanas untuk batuk, konsumsilah secukupnya dan perhatikan respons tubuh. Jadi teman-teman Produa, ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar lebih nyaman. Kamu boleh pilih nanas yang matang, konsumsi dalam porsi wajar 1 atau 2 potong besar nanas dalam sekali makan. Batasi tambahan gula, hentikan jika keluhan memburuk. Perhatikan keamanan pada anak, waspada reaksi alergi. Jadi nanas untuk batuk dapat dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan selama masa pemulihan. Namun teman-teman Produa, manfaat nanas untuk meredakan batuk secara langsung ini masih memerlukan bukti yang lebih kuat. Jadi tetap lakukan perawatan lain dan perhatikan perkembangan keluhan. Selama batuk, makanan dan minuman yang dikonsumsi memang bisa mempengaruhi kenyamanan tenggorokan. Nah, selain memperhatikan asupan, kamu juga dapat melakukan beberapa langkah sederhana seperti mencukupi kebutuhan cairan tubuh, beristirahat yang cukup, serta menghindari asap rokok dan debu yang dapat mengiritasi saluran pernapasan. Jika tenggorokan terasa tidak nyaman, teman-teman Produa, kamu minum air hangat juga dapat membantu meredakannya.

audiolibrary.nri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

0: gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, bermenang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
6: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
7: You gotta ask me.

0: don't mind.
1: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Hai guys, 90,1 MHz, teman terbaik kamu. Hai, teman-teman Prodi UI di studio pukul 14.54 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya Lesti pamit. Terima kasih untuk kebersamaan teman-teman Prodi UI yang udah menemani Lesti mulai dari jam 10 pagi sampai detik ini. Salam sehat, bahagia selalu ya. Ini kalau Lesti lihat kayaknya mau hujan ya, karena ini udah mendung nih teman-teman Prodi UI. Semoga hujan ya. Dan kita kalau tidur malam juga bisa tidur dengan nyenyak. Oke teman-teman Prodi UI, nanti untuk santai siang selanjutnya akan ditemani oleh rekan saya Kak Martin. Selamat siang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Santai siang di Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodway FM.

Dari jalan Merdeka nomor 7 Padnaviri, Papua Tengah, pukul 15 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur. Ya, senang sekali ya Martin bisa dapat kembali menyapa Anda di hari ini. Ya, di edisi siaran tanggal 10 ya. Tanggal 10 bulan 10 2026. Tanggal yang cantik ya di hari ini, tanggal genap ya. Ya, mungkin buat teman-teman yang hari ini merupakan hari jadi Anda, ya tidak lupa saya ngucapin selamat hari jadi Anda ya. Ya, yang semestinya sehat selalu untuk kalian semua. Kiranya selalu diberikan rezeki yang baik untuk kalian ya. Oke, masih di Santai Siang, nantinya di pukul 16 ya itu ada segmen acara Indonesia Top 20 dan Internasional Top 20 yang akan hadir di pukul 16 hingga pukul 17 dan di pukul 17 hingga pukul 17 lebih 55 menit ya. Nah, nantinya ada senjanya anak kreatif ya, dan juga ada musik premier ya yang akan hadir selepas Tarhim dan Azam Maghrib ya. Jadi buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune aja. Dan juga ada sore ceria sesi kedua ya, dan juga ada siaran tamu yang saya pasti jaga malam ya, dan juga ada misi live check lokal. Dan nantinya kita akan ikuti ya, bergabung dengan teman-teman dari RRI Pro 2 Jayapura. Oke, saya di sini Martin yang bertugas mengucapkan selamat sore aja untuk Anda, selamat berakhir pekan aja untuk kita semua di hari ini.

90.1 MHz Prodo FM, teman terbaik kamu, sini aku sebelum hujan. Ya kan Martin, malam minggu jam kok minta hujan yang lagu itu kan, itu lagi, bagaimana, namanya juga lagu ya. Ya, malam minggu, ayo malam minggu, siapa yang sudah mengatur rencana di malam hari ini, ya. Ya Martin, berharap juga hujan ya, tapi tak tahu ya. Asap tebal begini juga jadi. Ya, di Kota Nabire sendiri ya, waduh, dari malam asap tinggal naik terus ya. Oke, saya selalu ingatkan ya, selalu titikkan pesan untuk teman-teman orang semua ya, agar kalau bisa itu apa ya, jangan dulu bakar-bakar sampah yang berlebihan seperti itu ya. Nah, boleh aja sih kita bakar sampah apa segala macam ya. Nah, tapi kita jangan lupa ya untuk selalu mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti itu ya. Nah, jadi ya, mudah-mudahan teman-teman ya, kita selalu diberikan sesuatu hal yang baik ya. Ada yang kurang baik dan lain sebagainya, ya itu patut dipertanyakan untuk kita seperti itu ya. Kenapa bisa hal itu bisa terjadi seperti itu ya? Apakah itulah kita sendiri atau gimana ya? Kalau kita merasa bahwa itu ulah kita ya, dan lain sebagainya ya, maka kita harus sadari itu dan harus diperbaiki seperti itu. Supaya apa? Supaya hal-hal yang tidak kita inginkan itu terhindar seperti itu ya. Oke, dan juga mungkin teman-teman juga sudah mendengarkan ya informasi yang mungkin sedang beredar ya saat ini terkait dengan gempa Megatrans ya. Ini perlu kita mewaspadai juga teman-teman ya. Dan saya selalu katakan bahwa kita ini gampang saja ya, kapan di mana musibah bencana alam itu akan menghampiri diri kita manusia. Tapi itulah kita lebih mewaspadai lagi dengan sesuatu hal yang baik dalam hidup kita seperti itu. Kalau kita tidak mewaspadai dari sekarang, ya kita tidak mengantisipasi dan lain sebagainya, ya jangan kaget kalau ketika hal itu tiba-tiba terjadi.

Oke, itu dia informasi ya. Nah, jadi kita lebih mewaspada lagi ya. Karena mungkin kalau kita lihat di media televisi kan sudah ada tanda-tandanya ya. Daerah-daerah mana saja yang Gempa Megatrans itu akan muncul ya, seperti itu ya. Yang harus kita wanti-wanti Papua ya, Indonesia Timur sebagian ya, dan juga Aceh ya. Nah, jadi ya pesan dari saya ya, tetap mewaspadai diri Anda ya. Hindari hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Tapi kadang kita ini juga selalu ceroboh ya. Bakar sampah atau bakar lahan, tidak berpikir yang ke depan seperti apa ya akibatnya.

Oke, saya masih lanjut ya, hadirkan musik-musik hiburan ya ke ruang pendengaran kita semua ya, sambil menemani suasana sore Anda ya, dalam bersantai maupun yang lagi sedang menikmati hari libur kerja ya. Nah, sukses terus untuk kita semua, sehat ya, dan kiranya kita selalu diberikan keselamatan ya maupun kesehatan yang baik untuk kita semua.

0: Pernah nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: Oke, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Udah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kebocek di rri.co.id.

0: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja. Nah, jangan.
1: Aduh, jadi menyesalkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yeah. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Aku tahan lagi
1: Pro 2 FM. Pakai hemat Gucci, aku emang Louis Vuitton. Stay tuned on Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Lah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
3: Prodo FM,
4: teman terbaik kamu. Prodo FM,
5: Prodo FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

menutup malam. Hanya ditemani suara daun bergesekan. Aku bisa mendengar semua. Sepi sunyi jangkrik bernyanyi. Anjing menggonggong menghibur dirinya. Asap mengepul tiada henti dari rongga mulut ini. Andai ku bisa seperti kamu.

itu tiba di akhir nanti, tak akan terjaga lagi aku. Tak akan terjaga lagi aku. Tak akan terjaga lagi aku. Tak akan terjaga bila tiba saatnya. Tak akan mata terbuka di akhir nanti.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Produenza, teman terbaik kamu. Produenza FM, teman terbaik kamu.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Bukti.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh. Udah, yuk.
1: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
2: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
1: Yeah.
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Iya nih.
4: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
5: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire Papua Tengah ya, kita cukupi dulu ya musik hiburan di saat sore hari ini ya. Dan nantinya kita akan ikuti kemudian tarikh dan tarikh maghrib untuk Kota Nabire dan sekitarnya. Dan nantinya kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta guna mengikuti musik premier spesial buat Anda di edisi 10 Oktober 2026.

0: Jakarta Barat 425 Jakarta. This is your Solo Riot on the air.
1: FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 langsung menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 45 Jakarta. Yo yo yo, selamat sore teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Sabtu. Asik. Well, Pro 2 seperti biasa kalau di jam 4 nih, gue Alan Dikusandara menemani kamu sampai nanti jam 7. Dan anyway, sore hari ini seperti biasa gue gak mungkin sendirian, karena nanti gue akan ditemenin sama Rio Nada Bumi pastinya. So, buat lo yang kayaknya mau ikutan seru-seruan bareng sama gue, boleh banget. Gue buka sore hari ini di Hotline Pro 2 FM Jakarta di
2: 0811-800-105.
1: Well, untuk memulai keseruan kita di sore hari ini, satu lagu dulu dari The One and Only Bernadia. Here we go.

0: 102 Jakarta teman terbaik. Kamu teman terbaik. Jam 4 sore ini saatnya kita untuk ngobrol bareng sama Om Rion dari Bumi.
1: Halo, selamat sore.
0: Yoi, siaran lagi kita Om sore ini.
1: Siaran lagi.
0: Aduh,
1: kayak kita ketemu 2 minggu lalu ya.
0: Iya 2 minggu yang lalu. Terakhir sama Davi ya.
1: Terakhir sama Davi.
0: Nah,
1: aduh siaran.
0: Yoi, Bang Du. Sore hari ini kita seperti biasa sama Nere Bumi sama Om Rio bakal ngobrol-ngobrol sama musisi-musisi Om ya.
1: Musisi-musisi, terus macam-macam yang kita bawa, ada produser, ada pencipta lagu, ada penyanyi.
0: Asik.
1: Ya, ada yang stakeholder-stakeholder bagian event lah, apapun lah gitu.
0: Tukang kopi belum pernah dibawa ke sini tukang kopi.
1: Pengen sih, cuma ngomongin kopi kan jadi. Ngomongin musik.
0: Ya kan biar ini hasanah kopi.
1: Kapan-kapan boleh juga ya.
0: Boleh juga tuh ya. Ada entrepreneur-nya kan di
1: ada,
0: situ.
1: Ada kan. Rata-rata juga kan musisi pasti 99% suka kopi.
0: Suka kopi, setuju banget.
1: Karena tuh inspirasi dicampur lagi sama sebat-sebat.
0: Yo, biar terbuka ya terbuka. Katanya. Oke.
1: Sekarang pertanyaan yang terbuka apanya, Om?
0: Ide-ide terbuka di situ. Nah, sore hari ini kita ngobrol sama siapa nih, Om?
1: Iya, kali ini aku bawa seseorang musisi juga.
0: Oke.
1: Tapi ini memang artisnya Nada Bumi.
0: Oh, oke.
1: Baru beberapa bulan ini sudah keluarin single dan hari ini keluar video klipnya.
0: Widih.
1: Pas kebetulan hari keluar tadi jam 1 ya. Nah, dia juga dari ajang pencarian bakat. Nanti kita cerita apa aja sih problem-problemnya dari zaman dulu dan hari ini. Kenapa akhirnya genrenya dia itu genrenya sekarang remix lah.
0: Remixnya
1: anak muda.
0: Oke.
1: Ada sedikit koplonya, ada sedikit EDM-nya, ada juga sedikit hipdutnya kayak gitu-gitu campur.
0: Oke. Boleh dong dikenalin ini siapa namanya?
1: Namanya Joe Vetra, panggilannya Joe.
0: Joe Vetra, panggilannya Joe. Wede. Apa kabar Joe?
2: Iya, alhamdulillah baik hari ini.
0: Wede. Jadi
2: agak flu sebenarnya sih.
1: Lagi flu
0: sekarang ya. Iya,
2: lagi kurang sih sebenarnya.
0: Kurang bagus ya.
2: Betul.
0: BTW juga kita doakan juga saudara-saudara kita yang lagi di Kalimantan juga yang asapnya lagi parah banget ya ternyata beberapa hari ini. Tapi anyway balik lagi ke Joe, sebelumnya Joe katanya tadi adalah ajang jebolan ajang pencarian bakat.
2: Iya.
0: Apa tuh kalau boleh tahu tuh?
2: Mungkin biar nanti detail, nggak perlu nyebut brandnya kali.
0: Oke, boleh.
2: Jadi ada di salah satu ajang pencarian bakat di IDS lah kita singkatnya ya. Itu di 2008.
0: Oke.
2: Itu lighting bareng sama Wika Salim pada saat itu.
0: Oke, jadi genre
1: lagi. Berarti dia sama Wika Salim barengan.
2: Iya, tahunannya sama.
0: Oh, tahunnya bareng sama Wika Salim. Oke. Dan emang genrenya untuk musiknya apa nih, Jo?
2: Sebenarnya memangnya pada dasarnya dangdut sih.
0: Oh gitu. Ini nih, seru nih.
1: Saran bukan naik level sih, tapi mencoba sesuatu yang baru. Betul. Kan waktu di awal ketemu kan, Jo, lu maunya gimana? Ya kalau mau dangdut, gue bikinin dangdut. Tapi dia bilang enggak lah. Om bikin aja yang modelnya sekarangan gitu yang ada remix-remixnya.
0: Oh, hipdut gitu ya.
1: Enggak hipdut banget.
0: Oh, enggak hipdut banget.
1: Kejadiannya hipdut baru muncul sekarang, dia udah duluan musiknya kelar kan.
0: Oh.
1: Yang kedua ketiga benar-benar pure hipdut, tapi kemarin tanya lagi, dia bilang tetap ada koplonya Om gitu ya.
0: Gitu. Oh, boleh, boleh. Jadi emang basically lu adalah penyanyi dangdut ya, Joy?
2: Betul. Sebenarnya setelah di ajang pencarian bakat itu sebenarnya challenging juga sebenarnya.
0: Oh.
2: Ada penawaran pada saat itu karena boy band pada saat itu lagi rame ya. Idol group ya, sempat juga jadi member di idol group pada saat itu.
0: Oh iya, wah gokil. Boleh kita tes cengkok om?
1: Boleh.
0: Gue selalu penasaran sama lagu om. Sekian lama. Nah itu mungkin Jo bisa.
1: Cengkokinnya gitu.
0: Gimana cengkokinnya tuh?
2: Mungkin secara
0: singkat aja. Singkat Jo.
2: Lagu tadi.
0: Iya.
2: Oke.

0: Terusan ini ya invoice.
1: Oh gitu ternyata, dan betul begitu ya cengkoknya ya.
2: Sebenarnya sekarang lebih relatif sih, karena kan banyak improvement ya sekarang orang-orang ya, apalagi di anak-anak ajang pencarian bakat juga ya, sekarang kan lebih banyak gitu
1: kreativitas
2: yang dibentuk.
0: Dan cengkoknya nggak harus yang model klasik zaman dulu.
1: Iya.
0: Tren sekarang.
1: Iya, tapi kita juga harus respect ke posisi musisi yang mempopulerkan cengkok-cengkok kayak Nasar, King Nasar tuh sekarang gila-gilaan tuh.
2: Gila-gilaan banget.
1: Orangnya mati lampu. Iya. Orangnya manjat rijing ini kan. Iya. Panggung ya. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi itu ngobrol dua pastinya sama Joe. Dan kalau kamu mau nanya boleh banget nih, gue buka di 0811-800-105 seputaran tentang apa sih yang pengen lu tanya, atau mungkin tentang nanti single terbarunya kali ya. Oke, so jangan kemana-mana. Masih di 100 FM Pro 2 Jakarta.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Rio Nada Bumi sore hari ini.
1: Halo.
0: Dan juga Joe. Yoi. Nah, Om Rio, boleh kasih ini dong, kasih intro apa Om mau nanya ke Joe boleh nih sore hari ini nih.
1: Iya, jadi Joe ini hari ini ulang tahun temennya.
0: Waduh, Joe ulang tahun hari ini ya.
1: Ulang tahun, terus kado ulang tahunnya video klip.
0: Kado ulang tahunnya video klip ya.
1: Iya, jadi tayang lah tadi jam 1. Dan seputar lagu-lagu remix yang sebenarnya kalau untuk pangsa pasar, kita dulu pernah ngobrol panjang lebar ya. Tanya sama si Jo sendiri, Jo kalau pasarnya kalau di grassroots itu seperti apa? Ya pastinya koplo, pastinya dangdut, pastinya.
0: Kita ucapin dulu kali Om ya.
1: Oh, boleh.
0: Belum. Oh, enggak denger ya? Oh ya. Si Jo lagi ulang tahun nih teman berdua. Kita ucapin dulu. Semoga sukses terus ya.
2: Amin.
0: Semoga
2: menjadi suatu keberkahan.
0: Amin. Lupa Om Rio enggak pakai headphone, dia enggak denger lagunya. Iya juga ya. Jo doang yang denger ya. Oke, lanjut Om.
1: Ya, jadi di grassroots itu dipastikan ya rata-rata musik-musik grassroots yang lebih laku.
0: Gitu. Oh, oke. Okay.
1: Ya, bukannya berarti lagu pop tidak laku. Intinya satu hari kemarin lagunya Ivan Seventeen 500 juta dong.
0: Oh iya. Yeah.
1: Tembus kan. Artinya ya semua lagu itu tergantung apa yang kita bisa bawakan gitu. Okay. Nah, balik lagi ke grassroots.
0: Okay.
1: Akhirnya kita sepakati kita mulai cobanya di remix dulu. Istilahnya remix. Jadi sebenarnya basicnya lagu pop ya.
2: Ya sebenarnya itu lagu pop, lagu Melayu sebenarnya.
1: Lagu Melayu. Udah dibikinin Melayu, terus kata Jo, kayaknya diremixin aja deh, akhirnya
0: bawa. Oh gitu, tapi sebenarnya keluar gak dari sebuah apa ya, karakternya Jo gitu?
1: Enggak sih, karena dia kan basicnya kan dangdut, tadi kan bisa melihat-melihat kan suaranya.
0: Cengkok.
1: Tapi lagu pop juga bisa.
0: Gitu. Oh.
1: Lagu pop bisa, lagu yang cengkok apalagi. Nah, ini dipaduin aja, kita paduin gitu.
0: Tapi biasanya kayak gitu, maksudnya penyanyi dangdut tuh pasti bisa nyanyi pop, tapi penyanyi pop belum bisa dangdut.
1: Betul.
0: Bener gak?
2: Iya, biasanya kayak gitu sih.
1: Betul banget.
2: Mungkin karena tidak terbiasaan itu bisa terjadi.
0: Oh iya bener. Tapi kan kalau pop memang jarang punya cengkok kan dia buat di lagu.
1: Lebih ke lurus-lurus.
0: Lurus-lurus aja dia.
1: Tapi kalau di pop itu lebih istilahnya kayak hit and run.
0: Iya. Paling yang kita tahu Judika tuh agak bisa tuh Melayu dia tuh ya.
1: Iya
0: kan, Judika bisa tuh. Oke, nah ini yang baru dirilis apa nama singlenya?
1: Judulnya?
2: Apa salahku?
0: Itu yang ada video klipnya tadi ya?
2: Iya betul.
0: Oke, kalau lagu ini ceritanya tentang apa Ju sebenarnya?
2: Sebenarnya kayak menyatakan pada seseorang gitu ya. Sebenarnya apa sih salah gue gitu. Kayak gue tuh salah apa sampai lu bisa nyakitin gue gitu. Kok lu kayak gitu. Intinya gue gak terima gitu.
0: Oh intinya gak terima disakitin sebegitunya.
2: Betul.
0: Oh ini spesifik untuk pasangan atau lingkungan kerja gitu misalkan?
2: Sebenarnya kalau secara lagu sebenarnya ini untuk seseorang ya.
0: Oh kayak gitu. Untuk seseorang betul. Yang nyakitin.
2: Betul.
1: Ya, sekarang banyak kayak gitu.
2: Kayak global deh.
0: Iya. Terlalu banyak yang disakiti berarti orang-orang yang sekarang ya.
1: Gak cowok, gak cewek.
0: Gak rakyat. Maksudnya rakyat di Zimbabwe kadang-kadang juga itu gitu.
1: Lu disakitin gak?
0: Apa?
1: Sama siapa?
0: Jangan sampai lah pokoknya.
1: Aman-aman aja.
0: Aman-aman aja. Iya. Nah tapi kalau dari lagu ini memang Joe sendiri yang bikin atau produksinya gimana Joe?
2: Produksi
1: Nada Bumi semua.
2: Ya, produksi semua dari Nada Bumi.
0: Oke.
1: Men, lagu semuanya. Betul. Ya tinggal Jo latih.
0: Tinggal nyanyi ya. Oh, gitu. Jadi gimana nih Om? Berarti Om Rio nih yang tahu prosesnya gimana untuk lagu apa tadi aku yang menyakiti?
2: Apa salahku?
0: Iya. Yeah.
1: Aku yang menyakiti.
0: Apa salahku? Iya. Yeah.
1: Ya, lagu ini diproduksi cukup lama ya, beberapa bulan yang lalu, terus akhirnya beberapa bulan yang lalu juga dirilis. Kita rekaman cuma beberapa jam sih dia, sekitar 2 jam, 3 jam waktu itu. Tapi yang penting kan dia udah latihan dulu di rumah, dan dia udah tahu lagunya.
0: Oke.
1: Nah, habis itu sekitar 2 minggu kemudian kita syuting di Sukabumi ya.
2: Betul.
1: Di daerah Cijeruk sana, jadi...
0: Sukabumi lagi Om?
1: Iya.
0: Waktu itu berapa talent Sukabumi ya?
1: Betul, jadi kita suka.
0: Ada apa dengan Sukabumi?
1: Ada satu pilanya aja nih.
0: Kirain. Ya kan? Kirain punya banyak kenalan
1: di sana. Iya, kita kumpulin. Talent-talent di sana semua hadir.
0: Oh, di Sukabumi.
1: Sukabumi.
0: Ya. Tasik gak ada Tasik?
1: Tasik belum sih.
0: Garut?
1: Kalau ada sih, tapi belum ada.
0: Jadi di Sukabumi.
1: Sukabumi. Jadi dari video klip itu, akhirnya tayangnya sekarang.
0: Coba Indramayu kan kapan-kapan Om?
1: Nah, boleh dong kalau aja sih.
0: Banyak mangga di situ, banyak mangga.
1: Mangga Indramayu. Itu manis-manis
0: katanya. Manis-manis katanya.
1: Iya. Orang lokalnya juga manis-manis.
0: Iya benar, iya kan? Iya kan? Banyak daerah yang manis-manis juga orang lokalnya kan. Oh gitu. Jadi waktu syuting video klip di Indramayu untuk lagu nih gimana nih kalau dari proses penulisan?
1: Lagu itu sangat simpel aslinya. Ya cuma pengulangannya beberapa.
0: Om Rio yang
1: ya, nulis beberapa bait. Okay. Terus pengulang-pengulangan ya. Hmm. Habis itu aku aransemen. Aransemennya awal Melayu.
0: Oh.
1: Kasih ke Joni juga gini. Terus dia bilang gimana ya gitu. Akhirnya kita diskusi lagi. Jadi maunya gimana? Coba deh dibikinin remix gitu yang ada jenis koplonya ada segala macam, bikin lagi. Kata seru nih katanya.
0: jadi karena ada aransemen baru itu ya.
1: Baru. Suasana jadi berubah kan.
0: Tapi ini enggak berat enggak maksudnya untuk men-translate ini ke yang ada hip hopnya gitu?
1: Enggak sih, sepanjang karena kan basicnya aku kan arranger kan, jadi bisa tahu di mana posisi memang dirubah semua aransemennya, tinggal dirubah aja.
0: Gila, keren banget Power Ranger.
1: Yang penting cocok dengan penyanyinya.
0: Yang penting itu ya, cocok ya.
1: Terus lagunya ini dia udah bilang, "Bang, lagu ini yang cocok nih sama gua nih, relate." Gua denger, "Oh ya oke deh kita."
0: Oh, relate sama Joe.
2: Ya relate sih. Namanya kita kehidupan pasti ada aja
0: ngalamin. Oh, berarti Joe sering disakiti ya?
2: Oh enggak juga.
0: Oh, enggak juga. Juga iya kan makanya kan tadi katanya.
1: Artinya bukan sering sekali.
0: Oh, sekali enggak apa-apa. Sesekali enggak apa-apa. Masa sesekali enggak apa-apa.
2: Pengalaman.
0: Ya. Jadi apa salahku ini justru untuk Joe sendiri sebenarnya relate ya.
2: Sebenarnya relate juga.
0: Oh.
2: Karena pada momen terakhir itu memang pas banget sih.
0: Ngapa ya?
2: Disalamin ya.
0: Oh. Kacau. Jadi pas banget dengan

0: Bumi.
1: Oh gitu, gitu. Sampai nah, akhirnya iya. bertemu ya.
0: Kita kan talent nada bumi ada 23 orang tuh.
1: Iya, iya, iya.
0: Cewek bercampur-campur.
1: Sama kecil-kecil.
0: Sama kecil-kecil. Hmm. Nah, kemarin kita juga baru hampir mau kontrak ya kita ada ini
1: okay.
0: itu kita bikin boy band lagi yang baru.
1: Oh, ada boy band ya?
0: Ada
1: ya?
0: Di... kita mau boy band nanti.
1: Asik.
0: Ada girl band juga.
1: Go, gue mau dong, Om.
0: Gue taruh di tengah ya.
1: Siapa tahu bisa kan jadi
0: bisa. Boy band. Gitu.
1: Oh gitu, jadi emang ada beberapa project yang baru sebenernya buat Joe ya?
0: Iya.
1: Oke.
0: Tentu yang nanti next songnya juga terus ada kan? Ini kan baru yang perdana satu.
1: Ada ini nggak project album atau pasti. EP gitu?
0: Pasti, karena dia terkontraknya kan dua album.
1: Oh terkontrak dua album? Waduh.
0: Album berarti kan 10-10 ya?
1: Uh-uh.
0: Nah tapi kita keluarinnya single-single supaya kita bisa lebih jualan, lebih banyak.
1: Oh iya iya iya.
0: Kalau dikasih langsung album dianya. Nanti orang nggak fokus mau dengerin lagu yang mana.
1: Paham.
0: Biarin aja lagu ini berkembang dulu.
1: Oke. Berarti ini single perdana.
0: Single perdana.
2: Dari Nada Bumi.
1: Wih, dari Nada Bumi. Dan kedepannya bakal ada album ya untuk Joe.
0: Pasti. Kalau nanti udah singlenya nyentuh 10 jadi album dia.
1: Iya benar. Oke.
0: Tapi ada perkembangan yang kadang-kadang kita bisa berubah tiba-tiba. Aku bisa bilang sebagai produser Joe, kita langsung mini album ya.
1: Oke, bisa aja. Tapi kalau Jo sendiri gimana perasaannya untuk pertama nih kan menuju untuk produksi album. Kalau Jo gimana perasaannya punya album sendiri nih?
2: Sebenarnya itu sebuah apa ya? Impian ya. Dream yang diharapkan itu dari kecil sebenarnya.
1: Asik.
2: Karena kan udah berbagai progres dilewatin gitu.
1: Iya.
2: Kan enggak mendapatkan goals yang kita dijadikan gaps gitu. Akhirnya di sini ada kesempatan gitu, kenapa kita enggak take dan kita coba gitu. Karena segala sesuatu itu kan harus dicoba dulu.
1: Bener, gitu. Cobain dulu.
2: Betul.
1: Sama karena, kayak waktu ini berarti ya, kayak waktu pertama kali ikut audisi.
2: Betul.
1: Itu juga harus coba-coba kan?
2: Itu juga coba-coba sebenarnya. Okay. Karena ada kabar dulu kan pakai majalah tuh.
1: Iya.
2: Kongregasternya kan. Udah gitu dulu ngantri.
1: Iya benar.
2: Itu datang tuh jam 2 malam.
1: Oh iya.
2: Dulu kan itu kan acaranya kan memang harus sama ayah dan bunda kan.
1: Oh iya. Yeah.
2: Itu orang tua tuh sebenarnya belum support.
1: Oh.
2: Cuma acaranya ini siapa nih bisa jadi ayah bunda gue nih? Gue pikir. Akhirnya dulu pakai tante tuh.
1: Pake
2: tante.
1: Oh.
2: Pakai tante.
0: Masih pakai ayah orang bapak.
2: Sebenarnya pro kontra juga gitu udah ngantri dari jam 2 malam terus akhirnya kita baru get kebuka itu kan jam 6 kan.
1: Gila.
0: Ya, maksudnya jam 6 pagi.
2: Jam 6 pagi dari jam 2 malam. Dari jam 2 malam.
1: Gila, panik, dari, iya.
2: Dia kan di gedung Mandala tuh museum.
1: Oh iya.
2: Jadi okay. Kita tuh sampai ke depan-depan kan. Usai. Itu pun jam 2 udah sampai depan. Jadi pada saat itu kita udah sampai depan dan kita baru masuk ke dalam itu juri kru-nya itu di jam 10. Sebenarnya di situ tuh ada sebenarnya di situ tuh langsung ada problem sebenarnya.
1: Oh iya. Yeah.
2: Karena kan harus bersama ayah bunda itu
1: secara
2: kandung kan. Kenapa kok lu kok
1: sama tante?
2: Akhirnya kita beli effort penjelasan. Akhirnya pada saat itu dipertimbangkan sebenarnya. Akhirnya diterima masuk. Pada saat itu.
1: Oh,
0: sampai ada drama begitu.
2: Betul, sempat ada drama kayak gitunya, Bang.
1: Gila.
2: Karena mungkin ya programnya memang terbentuk harus dengan ayah bunda kan.
1: Bener. Tapi kan itu jalan untuk menuju puncak ya, Om.
2: Betul.
1: Ya.
2: Iya.
1: Dibilang cahaya kan
2: gitu. Ya, karena waktu itu ya udah modal trust aja keyakinan gitu.
1: Iya, iya sih.
0: Akhirnya lolos.
2: Tapi lolos akhirnya
1: sampai berapa waktu itu
2: sih? Sampai 25 besar.
1: 25 besar.
2: Itu lagi cabut 2 akhirnya tercabut.
1: Itu waktu itu yang udah sistem SMS eliminasi gitu ya?
2: Itu masih dulu belum SMS.
1: Apa tuh?
2: Masih jury vote lock namanya.
1: Waduh itu sistemnya berarti sebelum SMS ya?
2: Lebih lama lagi prosesnya. Kita jadi harus nyari poin.
1: Jadi dikasih challenge gitu.
2: Challenge.
1: Terus nanti penilaian juri gimana?
2: Betul. Jadi nanti gitu. By point. Jadi ada 100 juri vote lock gitu yang menilai kita. Gitu.
1: Waduh, itu wah itu udah lumayan lama tuh, Meh.
0: Lumayan lama.
1: Ya.
2: Banget itu.
0: Mungkin lebih ketat zaman dulu dibandingkan sekarang.
2: Sebenarnya lebih ketat dari zaman saat itu sih. Beda mungkin kalau ajang-ajang pencarian bakat sekarang ya.
1: Iya. Tapi dari dulu ya selalu TV ya bikin pencarian bakat tuh dari audisi kan, Om.
2: Betul.
0: Tapi faktanya ya kebanyakan ajang pencarian bakat tuh kan ada yang juara 1 sampai 10.
1: Iya.
0: Clear kan?
1: Yeah.
0: Indonesian Idol segala macam.
1: Mm-hmm.
0: Tapi kadangkala yang naik di permukaan itu yang finalis-finalis loh.
1: Iya. Yeah.
0: Contohnya ya, contoh salah satunya.
1: Mm-hmm.
0: Mario
1: Geklau. Betul.
0: Basicnya dari bintang radio RRI.
1: Iya. Iya benar.
0: tapi dia finalis bukan juara 1, 2, 3, tapi hari ini kan dia jadi
1: betul betul ya, nggak selalu berpatokan ke
0: yang juara
1: 1, 2, 3.

0: Iya,
1: karena
0: itu.
1: menurutku ya, soal kita bisa meledak gitu ya, itu kan suatu hal yang tidak diduga-duga. Contohnya
0: betul,
1: ini contoh
0: betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Jadi JKT48 itu ada namanya Sandy Ariani.
0: Oke.
1: Okay. Nah, zaman itu dia lettinganku juga sebenarnya.
0: Di ajang yang sama?
1: Di ajang yang sama.
0: Wah.
1: Dan dia awalnya juga Sandy Ariani itu.
0: Aduh.
1: Akhirnya tiba bagaimana, akhirnya dia rezeki, akhirnya dia masuk idol group
0: ke tersebut. Idol malah ya. Oh. Agak nge-twist ya sebenarnya. Berarti harusnya ada idol dangdut tuh, bener dong. Kita enggak punya kan? Belum ada kan? Grup idol dangdut gitu.
2: Kan ada yang bikin.
0: Nah, boleh tuh. Iya sih, itu ide fresh gitu dong.
2: Boleh.
0: Iya kan? Nah, tapi kita dengerin dulu kali ya single terbarunya nih.
2: Boleh.
0: Berjudul apa tadi, Jo?
1: Apa Salahku.
0: Apa Salahku. Oke, teman produ, kalau gitu kita dengerin dulu single dari Jo dengan Apa Salahku. Here we go. Oh.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu masih bersama Rio dari Bumi dan juga Joe. Siang, sore hari ini kita masih ngobrolin. Tadi kita udah dengerin juga lagunya Joe ya Om ya.
1: Iya.
0: Yang ternyata, wah ya, emang remix. Ngebeat banget ya. Lu bikinnya pakai apa Tom? Pakai piano, piano. Apa organ? Organ apa sih? Keyboard.
1: Kalau gua kan bikin musik itu di laptop, ada di AW-nya, di
0: Audio Station. Oke.
1: Dan sekarang ini karena teknologi musik AI juga udah gila-gilaan, dan akhirnya tuh gua combine. Ya, jadi ada bantuan AI-nya terus ada yang gua mainin sendiri. Kalau vokal asli dah dia. Jadi vokalnya bukan AI.
0: Paham.
1: Ini dua minggu ini gua juga workshop sama RRI. Musik AI seluruh Indonesia, seluruh saker Indonesia.
0: Bagian
1: Korwil ini, Korwil itu gitu. Nah, artinya apa? Musik AI ini kita manfaatkan dengan baik, bukan untuk mengganti kita sebagai arranger atau
0: composer,
1: tapi membantu kita speed kita dulu Om. Kalau gue bikin musik, kalau lagi mood 3 jam sih oke.
0: 3 jam oke.
1: Ya, bisa bikin orkestra, gue bisa nulis, gue bisa baca dan lain-lain. Tapi hari gini ada yang meminta ini minta itu, terus klien-klien termasuk dia talent-talent
0: banyak ya,
1: nggak kekejar. Makanya harus ada tools namanya musik AI.
0: Jadi
1: speed kita bisa kenceng.
0: Berarti kalau di zaman dulu misal ada banyak orderan tuh, berarti mau nggak mau lu harus nambah orang ya. Sebelum ada AI gitu ya.
1: Nambah orang asisten atau lu kerjain sendiri ya, tapi waktunya melar pasti. Ya kalau cuma nanya piano, gitar yang bisa sendiri lakukan, tapi kalau ada orkestranya gimana?
0: Ribet ya.
1: Belum nulisnya.
0: Iya sih.
1: Atau kita mau panggil Budapest Orkestra.
0: Wah, iya, Twilight.
1: Iya, satu lagi. Langsa 30-an juta lebih online. Kita nggak perlu ke sana, tapi artinya kan semuanya ada effort kan. Nah, dengan ada musik AI itu kita bisa terbantu.
0: Oke. Tadi Jo, kita udah dengerin juga lagu lo. Gimana perasaan lo sebagai penyanyi dari lagu ini?
2: Sebenarnya bawain lagu apapun sebenarnya happy aja ya. Karena kan itu kan suatu opportunity ya. Jadi kita harus manfaatin dengan baik.
0: Dan lo merasa puas gak dengan hasilnya untuk lo pribadi nih?
2: Kalau puas, sebenarnya ada rasa karena hidup kayaknya nggak boleh pernah puas.
0: Wow.
2: Ya kan, karena kalau kita puas, stuck di situ aja.
0: Jadi
2: kita harus punya tipe orang yang nggak pernah puas. Jadi kita menggali lagi, mencari tahu lagi, mengeluarkan yang baru lagi, harus begitu.
0: Harus oportunis ya. Jadi sebenarnya kalau lo tuh pengen lebih bisa dari ini juga.
2: Harusnya.
1: Nanti akan di lagu berikutnya yang
2: jelas.
0: Udah di kickstart lah sengaja. Oke. Nah, jadi lagu ini juga udah bisa didengerin juga sama teman Pro 2 semuanya di mana nih?
1: Seluruh platform.
0: Udah ada.
1: Betul. Apapun lah.
0: Wede, udah bisa dengerin dan juga bisa dipakai buat bikin konten-konten.
1: Bisa
0: ya.
1: Banget. Kalau di searching di TikTok ada lagunya itu.
0: Ada ya? Ya,
1: di IG ada semuanya.
0: Kalian
1: sama konten-konten kan.
0: Wih, cakep. Oke, kalau buat Joe, lo buat penyanyi, selaku penyanyi di lagu ini, lo pengen bilang apa ke pendengar-pendengar atau calon pendengar lo nih yang soon mungkin jadi fans lo gitu? Lo mau bilang apa?
2: Semoga bisa menikmati lagu ini, karya yang dibuat oleh Pak Rio ya, dari Nada Bumi. Semoga lagu ini bisa menginspirasi banyak orang lah.
0: Amin. Meskipun lagu tadi tentang menyakiti ya.
1: Kita tuh seneng disakiti.
0: Enggak
1: boleh.
0: Masa begitu.
1: Gunanya itu message ini adalah supaya kita tidak tersakiti.
0: Belajar
1: dari yang disakiti.
0: Bener. Kalau dari lu apa pesan untuk mungkin yang baru mau mendengarkan lagu ini nih?
1: Ya, lagu ini sangat sederhana dan simple sebenarnya. Liriknya juga nggak terlalu banyak, ya. Ngafalinnya juga gampang. Dan sebenarnya ya, apa salahku ini kembali semoga relate dengan teman-teman di luar sana yang mendengarkan dan sehingga terhibur juga sih. Karena lagu ini sebenarnya lagu sedih, tapi musiknya gembira kan gitu. Musiknya lebih speed gitu. Jadi ya kalau remix ini kan, kalau orang lagi seneng-seneng misalnya di klub gitu dan lain-lain, lagu ini bisa dijadikan remix di DJ dan sehingga itu menjadi jadi terhibur kan. Gitu, untuk santai, untuk bisa menikmati sebuah lagu yang sedih tapi musiknya lebih kuat gitu. Jadi ada dua kontradiksi yang itu bisa dinikmati.
0: Widih, sedap. Oke, teman-teman, jadi jangan lupa nih buat lo dengerin Joe Fitra nih dengan lagu Apa Salahku. Sebenarnya ini apa salah dan dosaku ini, bener gak sih? Apa salah nih ternyata nih?
2: Ya ini kita kayak bertanya gitu loh. Apa sih salah gue sebenarnya?
0: Oh.
2: Salah nih apa sampai lu berbuat kayak gitu gitu.
0: Oh, gitu.
2: Jadi kayak kehidupan kita tuh bertanya-tanya sebenarnya apa salah gue, mengevaluasi gitu.
0: Oh, mengevaluasi gitu. Biar gue bisa benerin nih ke depan.
1: Gitu. Sampai gitu banget sama gue sih gitu.
0: Oh, begitu banget sih lo sama gue gitu.
2: Lu jahat banget sih.
0: Iya. Paham.
1: Salah dan dosaku.
0: Oke, nomor 2 jangan lupa dengerin tuh ya lagunya Jovita, dan udah bisa ditonton MV-nya juga ya.
1: Ada hari ini udah ada MV-nya.
0: Di mana? Di YouTube-nya?
1: YouTube Nada Bumi.
0: Nada Bumi ya. Oke, bisa banget lo kepoin teman Bro dan lo dengerin pastinya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam nih. Thank you banget Om Rio dan juga Jo ya.
1: Jangan cengkoknya.
0: Mantap tadi udah di tes ya.
1: Ada lagi gak cengkoknya?
0: Takutnya dikasih invoice sebenarnya. Thank you banget Jo. Semoga suka ya dengan lagunya dan albumnya nanti soon ya. Oke, kalau gitu thank you so much teman Produ. Nanti bakal tetap gue lanjutin sampai nanti jam 7 malam. So jangan kemana-mana, masih di 105 FM Produ Jakarta.

0: Dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire Papua Tengah sudah kita ikuti siaran berjaringan Music Brainer yang sudah hadir ya di pukul 18 lebih 4 menit ya hingga 18 lebih 55 menit ya. Oke, saya di sini Martin kembali menyapa Anda di segmen yang selanjutnya di sore ceria ya di sesi yang kedua edisi siaran 10 Oktober 2026.
1: Bang, makan bang.
2: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
3: Oh.
2: Astaga, ganggu orang aja kamu.
1: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
2: Yelah, santai dikit dulu lah.
1: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
2: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
1: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
2: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
1: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
2: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, paket kilat nih.
2: Ya belum lah, bercanda doang ini.
1: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
4: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
5: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya Barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
6: Produsen.
7: Waktunya jaga malam.
8: Jangan galau malam-malam.
9: Pro 2 FM,

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.

0: Produenza.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Okay, dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah. Ya, sudah kita hadirkan ya beberapa musik hiburan ya, yang sudah temani Anda di sore ceria hingga jaga malam di malam hari ini ya. Ada ya beberapa serangkaian lagu pop Indonesia dari Judika ya. Dari Judika dan kawan-kawan ya, yang sudah mengantar kita ke pukul 20 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur ya. Buat teman-teman yang mungkin saja ya, yang baru balik ya dari tempat aktivitas Anda ya, selamat malam aja, selamat beristirahat ya. Kalau Anda sudah mau beristirahat ya, beristirahat kan bukan berarti tidur ya, sonde. Beristirahat itu banyak ya, ada yang mungkin duduk sambil cerita-cerita mungkin sama keluarga ya, atau mungkin sama pasangannya ya, yang so pastinya apa ya, saya bahagia selalu aja lah untuk kalian semua ya. Oke, dan juga yang mungkin menjalankan piket malam, halo, selamat malam. Gimana semangat Anda di malam hari ini? Ada kah?
1: Hanya
0: kalau tanya ada apa, ada apanya, apanya ada ya. Bah, maksud? Terada maksud apa-apa mo. Oh iya, ini malam minggu ya. Aduh mamai, Martin Solo apa. Biasa, kerja bikin sampai tong juga tara tahu hari. Kerja bikin sampai tong tara tahu hari, mboh ya. Yeah. Ya, malam minggu bahagia aja lah bagi Anda yang sedang menikmati malam minggu bersama si dianya ya. Oke okay. Ya, mudah-mudahan malam minggu Anda sangat menyenangkan hati kalian semua ya.

Okay, guys, malam hari ini kita sedikit membahas ya terkait dengan topik kita di jaga malam ini ya. Tinggalkan masa lalu dan mulailah dengan masa depan yang baru. Ya. Keren abis. Kenapa saya berkata sedemikian, guys? Ya. Kadang masa lalu ini menjadi masalah yang besar untuk kita di saat ini, ya. Nah, itu baik dalam menjalani hubungan antar pasangan, ya. Atau juga ya, menjalani hubungan antar pertemanan. Ya. Kadang masa lalu kita itu menjadi masalah untuk kita saat ini ya. Kita kembali menengok dengan masa lalu yang sudah kita lewati ya. Bahkan mungkin dengan hadirnya masa lalu itu mungkin kita sudah dapat banyak pengalaman ya. Ya, banyak pengalaman yang kita ambil, yang kita petik dari hal yang baik ya. Sementara yang tidak baik ya kita tinggalkan di masa lalu itu ya. Tapi terkadang masa lalu kita itu dibawa sampai saat ini, ya. Sehingga itu teman-teman, ya, tema saya di malam hari ini, tinggalkan masa lalu, ya, tinggalkan masa lalumu dan mulailah dengan masa depan yang baru. Ya, kenapa sih kadang masa lalu kita itu menjadi masalah untuk kita dalam kehidupan kita, ya, baik itu dalam hubungan rumah tangga, ya. Atau dalam hubungan pacaran, bahkan juga dalam hubungan pertemanan, ya, yang selalu masalah kita ini selalu jadi training topik kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Nah, tanpa kita tidak berpikir yang jernih, ya, yang seringkali membuat kita hidup tidak bahagia, hidup tidak merasa kepuasan. Ya, hidup tidak merasa bersyukur dan lain sebagainya itu karena kita selalu menjadi orang yang suka melihat masa lalu. Ya, suka menjadikan masa lalu itu sebagai masalah yang besar untuk kita di masa yang ada. Padahal teman-teman, ya, itu sesuatu tindakan yang tidak masuk diakalin gitu. Ya, kenapa saya bilang begitu? Terkadang kita ingin manusia itu bisa berubah, ya kan? Berubah dengan 100% jauh lebih baik ya. Tapi kadang orang tersebut tidak bisa dapat merubah diri dia karena kita punya apa? Punya mulut ini, otak ini ya kan, yang selalu memandang kembali dengan masa lalu yang dulu dia alami dalam kehidupan dia ya. Sekarang dipertanyakan, gimana manusia itu bisa berubah kalau kamu masih ungkit sampai saat ini dengan masa lalunya yang dulu mungkin sangat suram untuk dia punya kebahagiaan. Ya kan? Kenapa sih kita harus tengok kembali dengan masa lalu? Ya kan? Walaupun saat ini kalian sedang menghadapi masalah bersama diri dia, tapi tolong please jangan dibawa masa lalu dia untuk saat ini. Ya kan? Jangan kembalikan luka yang dulu menjadi yang sekarang. Ya kan? Itu yang saya bilang, kadang kita ini ya kan, tidak berpikir tanpa mengambil sesuatu keputusan yang baik. Ya kan? Nah, cobalah Anda berpikir kembali, ya kan? Nah, berpikir secara logika yang jernih, ya kan? Nah, teman-teman, ada tingkat di mana seseorang itu akan jenuh dan bosan ya. Ada teman-teman, ketika kamu selalu mengungkit masa lalu dia dan lain sebagainya, saya cuma bilang jangan salahkan dia ketika rasa sayang dia mulai pudar dengan Anda, rasa perhatian dia sudah mulai berkurang untuk diri Anda ya kan. Kalau sampai hal itu terjadi dalam kehidupan kita dalam apa berhubungan ya kan, antar pacar dengan pacar, antara suami istri ya kan, ketika itu sudah mulai berkurang, jangan salahkan pasangan kita masing-masing. Jangan. Kenapa saya bilang yang membuat rasa sayang dia itu berkurang, perhatian dia itu berkurang, karena kamu orangnya suka melihat masa lalu dia ya kan.
Dan saya kasih tahu, hati-hati teman-teman, yang kadang merusak hubungan itu karena kita selalu membahas masa lalu. Yang membuat pasangan kita itu tidak nyaman, tidak betah dengan kita karena kita orang suka melihat masa lalu kembali. Ya kan? Kalau satu dua kali enggak apa-apa, tapi kalau sampai berulang-ulang kali dibahas kembali, orang akan jenuh dan bosan. Ya kan? Manusia itu ingin merubah. Tapi kalau kamu ingin mengingatkan dia kembali, saya cuma bilang, jangan kembalikan singa yang sudah tidur yang dulu. Ya kan? Kalau dia sudah tidur di yang lalu, ya sudah, biarin aja. Jangan dikasih bangun lagi untuk yang sekarang. Kalau dia bangun lagi, ya jangan salahkan dia kalau dia jauh lebih mencari yang baik lagi. Ya kan? Jangan nanti, ah kamu tuh sama aja. Ya kan? Laki-laki itu semua sama saja tukang selingkuh. Ah sama saja perempuan itu tukang selingkuh. Ya kan? Tidak semua bos. Ya kan? Jadi tolong. Ya kan? Ketika ada masalah, jangan dibawa kembali masa lalunya. Jangan dibawa kembali masa lalu yang sudah kalian lewati bersama-sama. Yang lalu biarlah berlalu. Sekarang kamu harus pandang yang ke depan jauh lebih baik dan jauh lebih bahagia bersama pasanganmu. Bukan mengingat kembali dengan masa lalu yang nantinya bisa membuat rumah tangga atau hubungan kamu akan putus, akan kandas di tengah-tengah jalan. Ya kan? Kenapa? Setiap manusia beda otak. Ya kan? Beda mindsetnya, beda berpikirnya. Ada yang bisa diterima, ada yang tidak bisa diterima. Hati ini kalau dia sudah capek dengan semua tindakan dan lain sebagainya, dan ini saya cuma bilang, hati-hati. Hati ini bisa terarah ke tempat yang bukan tempatnya, ya kan? Hati-hati. Kalau dia beralih ke tempat yang lain, maka minta maaf, akan ada hati yang terluka. Ya kan? Kalau hati yang terluka, ya jangan salahkan pasangan, salahkanlah dirimu. Kenapa kalau setiap ada masalah, kamu selalu membawa masa lalu dia? Ya kan? Emangnya kita tidak bisa dewasa dalam menyelesaikan masalah? Kalau kita udah dewasa, berarti kita tahu bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Ya kan? Tidak perlu kita bawa masa lalu dia, enggak perlu. Kita lihat dulu dari kacamata kita masalahnya seperti apa dulu, gimana dulu dan sebagainya, gimana caranya untuk menyelesaikannya. Kan gitu. Enggak perlu kita melihat masa lalu, lihatlah yang sekarang. Ya kan? Supaya tidak ada pertengkaran yang lebih dari apa yang kita tidak inginkan. Kan seperti itu. Jangan karena ego kita apa segala macam, ya. Jangan gara-gara mungkin ada orang yang jauh lebih baik dari diri kita, terus kita mau cari masalah. Kita mau mengungkit kembali masa lalu dia. Berarti kamu tidak serius dalam menjalin hubungan dengan dia. Ya kan? Kamu mau menjadikan dia sebagai batu loncatan. Ketika kamu butuh dia, ada. Tapi ketika dia butuh kamu, kamu tidak ada. Jadi orang jangan seperti itu, bos. Ya kan? Pantasan kamu gak bahagia selama ini dengan pasangan kamu. Kenapa prinsip hidupmu salah? Salah dalam memilih pasangan. Salah dalam menjalani sesuatu komitmen hubungan yang baik. Ya kan? Salah. Ya. Nah, itu kalau dari segi asmara, ya kan? Nah, ini dari segi pertemanan, ya kan? Nah, kadang ya apa ya sih kalau saya bilang, kenapa sih kita harus melihat masa lalu? Udahlah, manusia itu bisa berubah itu karena dia bisa belajar dari yang masa lalu dia. Iya kan? Dia kalau sudah jauh lebih baik sekarang, jangan dibikin kembali lagi dia jadi orang yang jahat. Iya kan? Jadi orang yang sudah tidak menghormati orang, iya kan? Jangan buat dia kembali yang nantinya bisa membuat dia tidak bisa memanusiakan manusia. Ya kan? Nah, jadi kalau teman Anda sudah baik dan lain sebagainya, ya udah jangan dibahas lagi dengan masa lalu dia. Jangan ungkit lagi dengan semua yang sudah dia lewati. Ya kan? Biarin aja. Nah, alah, dia kalau enggak dari saya itu dia begini-begini dan lain sebagainya. Kok ingat, kok punya masa lalu. Saya pernah begitu, teman-teman. Saya nih teman-teman dulu ya, pernah mengalami hal seperti itu.
Selalu saya punya masa lalu menjadi masalah untuk saya di pekerjaan. Ya. Martin, kau ingat ya. Kau dulu tuh begini-begini dan lain sebagainya, ya. Saya cuma bilang aja, ya. Minta maaf. Kau sudah yakin bahwa hidupmu sudah jauh lebih baik daripada diriku? Iya kan? Kalau kau sudah yakin bahwa kau punya hidup jauh lebih baik daripada diri saya, berarti kau manusia yang hidup tidak pernah mengalami masalah. Iya kan? Berarti kau jauh lebih sempurna daripada diri saya. Iya kan? Tapi apa? Dibilang apa? Alah, kau kan begini-begini dan lain sebagainya. Saya itu malas berdebat dengan orang yang otaknya sempit. Iya kan? Pola pikirnya selalu mengungkit masa lalu. Ya. Kenapa? Kita sudah banyak pengalaman, sudah banyak belajar dari masa lalu yang sudah kita lewati. Sehingga apa? Sehingga kita mau itu menjadi sesuatu perubahan hidup yang jauh lebih baik untuk masa depan yang indah. Ya kan? Tapi kalau kamu mau bahas itu semua, itu enggak mempan untuk menjatuhkan semangat saya. Ya kan? Itu tidak mempan untuk mau menyingkirkan saya dari pekerjaan saya. Tidak mempan. Ya kan? Kenapa? Di dalam hidup ini tidak ada manusia yang hidup bersih dengan tidak punya masalah. Semua pasti akan mengalami masalah. Baik itu dari segi pekerjaan, baik itu dari segi pertemanan, baik itu dari segi lingkungan dan lain sebagainya, itu pasti akan ada, ya kan? Tapi ya itu dia, bagaimana cara kita untuk bisa menyikapi semua masalah-masalah itu dengan yang baik. Ya kan? Dan jadikan itu sebagai pelajaran dalam hidup kita yang ke depan lebih indah. Ya toh? Jadi kurang lebihnya seperti itu. Ya. Jadi kalau ada teman-teman, ya kan? Ada teman kalian yang suka mengungkit masa lalu kalian, saya cuma bilang cuek aja lah. Kalau kamu sudah jauh lebih baik di hari ini, ya udah, jangan ingat kembali lagi dengan masa lalumu. Biarkanlah mereka yang ingat dengan masa lalumu. Yang penting kamu tetap menjadi orang yang baik. Menjadi orang yang apa? Yang selalu diberkati dengan sesuatu perbuatan maupun tindakan yang baik untuk banyak orang. Biarin dia mau bilang apa terserah dia, ya kan? Yang penting jangan bosan-bosan untuk terus berbagi kebaikan untuk siapapun orang. Ini bukan kita membicarakan sesuatu pencitraan atau apa segala macam, tidak. Tapi tetap mempertahankan apa yang sudah rubah dalam hidupmu yang baik. Tidak perlu kamu sakit apa merasa sakit lagi dengan bahas-bahas masa lalumu. Tidak usah, ngapain? Ya kan? Kalau kau masih berpikir itu lagi, berarti kamu orangnya masih punya pendirian yang sama. Ya kan? Nah, kalau kamu tidak punya pendirian yang sama, otomatis kamu punya masa lalu itu sudah kamu tinggalkan. Ya kan? Kamu tetap fokus dengan masa depan yang lebih baik. Kamu sudah fokus dengan kebahagiaan yang kamu mau raih untuk ke depan yang sempurna, ya kan? Tapi kalau kamu masih mentok di situ aja, ya udah. Terserah aja, ya kan? Nah, itu kalau menurut saya seperti itu, teman-teman, ya. Jadi sekali lagi teman-teman, saya garis bawahi bahwa ya, marilah ketika ada masalah jangan dibawa lagi masa lalu. Masa lalu ya masa lalu, masa sekarang ya masa sekarang. Ketika ada masalah, problema dalam pekerjaan maupun dalam hubungan, ya bicarakanlah yang baik. Carilah solusi yang tepat. Ya, kurangilah atau turunlah egomu sedikit. Ya kan? Supaya egomu tidak membakar otakmu dan pikiranmu untuk kembali mengungkit masa lalu. Ya kan? Aduh, ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu, teman-teman. Ya. Jadi kalau ada teman-teman yang di malam hari ini, ya kan, atau saat ini, ya ada masa lalunya diingatkan kembali, saya cuma bilang sudah enggak usah ingat lagi. Lupain aja. Toh kamu sudah jauh lebih baik kok di hari ini. Kamu sudah jauh lebih baik sekarang ini, ya kan? Sudah tidak kayak dulu, ya kan? Ya udah enggak apa-apa, tetap pertahankan, ya kan? Orang-orang yang suka menyinggung masa lalumu, yang suka membicarakan sesuatu hal buruk dalam hidupmu yang lalu, ya itu cuma orang-orang yang gak mau lihat kamu berubah, gak mau lihat kamu itu berhasil, ya kan? Jadi gak perlu kamu ingat lagi, gak perlu kamu merasa sakit hati dengan apa yang mereka ungkit dengan masa lalumu, ya kan? Fokus aja dengan pencapaian yang kamu ingin raih, ya kan?
Jadi gak perlu kamu dengar omongan mereka, ocehan mereka yang receh-receh yang gak jelas. Jadi kurang lebihnya seperti itu, teman-teman, ya. Kalau kamu masih mentok di situ aja, aduh, saya yakin kamu gak akan bisa berubah. Kamu gak akan ada perubahan yang drastis dalam hidupmu, ya kan? Kalau kamu masih mentok di situ, ya kan? Mentok selalu rasa sakit hati, selalu ini itu, aduh, susah deh. Jadi gak apa-apa, teman-teman, ya. Namanya hidup itu selalu punya warna tersendiri, ya kan? Kadang indah, kadang gak indah. Kadang asam, kadang manis. Kadang manis, kadang asin, ya kan? Bahkan ada juga kadang hidup ini terasa tawar, gak rasa apa-apa. Ya kan? Betul gak? Jadi santai aja. Ya, gak usah kamu jadi orang yang cepat baperan, cepat tersinggung, apa segala macam, bodoh amat. Intinya itu, teman-teman, kalau kita mau sukses, kita mau hidup bahagia, ya, saya kasih tahu ya, kalau kamu mau sukses, mau bahagia, ya kan, mau ada perubahan yang baik dalam hidupmu, ya, tinggalkan omongan receh-receh yang tidak jelas untuk kamu, ya kan, tinggalkan semua masa lalumu yang dulu. Ya, walaupun mereka ingatkan kembali, dicuekin aja, ya kan? Dicuekin aja. Berikan penjelasan yang baik untuk mereka. Nah, karena apa yang tadi saya katakan? Orang yang suka menyinggung masa lalumu itu orang yang cuma mau melihat dirimu hancur berkeping-keping. Orang yang suka membicarakan masa lalu itu karena mereka takut kamu saingi diri mereka. Mereka takut kamu jauh lebih baik daripada diri mereka. Ya kan? Nah, mereka takut. Mereka tidak akan ada orang yang suka. Ya kan? Nah, jadi mereka takut. Ya. Jadi mereka akan menciptakan sesuatu ruang yang penuh dengan apa? Kebencian, ya kan? Ruang yang dipenuhi dengan narasi-narasi yang tidak jelas yang menjatuhkan dirimu, ya kan? Jadi santai aja menyikapi hal itu. Nggak perlu kalian emosi, nggak perlu kalian berkuar-kuar ini apa segala macam. Santai aja hadapi orang-orang seperti itu. Jadi kalau kamu semakin marah, semakin emosi, terpancing dengan ini itu berarti kamu akan siap hancur. Kamu gak akan ada perubahan, kamu gak akan meraih masa depan yang baik, ya kan? Tapi kalau kamu santai, kamu menyikapi semua itu dari sudut pandang yang positif, ya mereka sendiri yang bingung. Mereka yang atur skenario untuk menjatuhkanmu, mereka yang atur skenario cerita yang untuk menghujatmu, menfitnahmu, mereka sendiri yang pusing untuk menyelesaikannya. Ya kan? Mereka sudah rancang racikannya apa segala macam, tapi kamu tidak termakan, kamu tidak terkoceh apa segala macam, ya kan? Kamu tetap stabil dengan pendirian yang kamu sudah bangun.

nggak marah dia ya, kok bisa ya pimpinan lebih suka dia? Ya iyalah, pimpinan itu nggak bodoh, yang bodoh itu kau. Makanya kalau nggak suka dengan gaya versi hidup dia yang baru, jangan buka yang lama, ya kan? Kenapa? Yang lama itu cuma untuk buat kau sakit hati. Yang baru dia tetap fokus dengan prinsip hidup yang dia mau bangun ke depan yang sukses. Apa yang dia harus lihat yang ke belakang? Dia harus lihat dong ke depan, ya kan? Karena semua masa lalu itu menjadi motivasi yang baru untuk semangat hidup dia yang baru di depan, bukan di belakang. Nah, makanya berpikir sebelum bertindak, ya kan? Mau kasih hancur orang kok dengan modelnya kayak gitu. Piye Thomas, Mas? Piye Tomba, Mbak? Permainannya itu jangan terlalu kelihatan kalau enggak suka orang, ya kan? Permainannya itu jangan terlalu kelihatan kalau kamu benci orang, ya kan? Kalau kamu iri sama orang itu jangan terlalu kelihatan. Supaya apa? Supaya enggak mudah terbaca, ya kan? Ini udah gak suka pih menghujat orang lagi, mencari-cari orang-orang untuk membenci temanmu sendiri. Ya elah, jadikan masa lalu untuk masalah dia, untuk menyerang. Apa kamu menyerang dia? Ya ampun, mau jadi apa ke diri kalian kalau seperti itu hidupnya? Ya kan, betul gak? Ya beda hal ya teman-teman, beda hal kalau mungkin ya kita bawa masa lalu itu untuk perubahan dalam hidup dia. Contohnya apa, Martin? Contohnya gini, ya. Ketika mungkin ada yang salah dia lakukan di hari ini, ya udah kita guide dengan yang ada. Bro, minta maaf ya. Kau ingat dulu kau seperti ini, ya. Jangan lagi kau sama seperti yang ada, ya. Cintailah apa yang sudah kamu miliki. Syukurilah apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidupmu, punya masa depan yang indah. Jangan kau sia-siakan kesempatanmu, ya. Jadikanlah masa lalumu dengan masa yang sekarang ini untuk proses perubahan dalam hidupmu, punya karir yang baik ke depan. Jangan kamu ulangi dengan hal yang sama, ya. Gak apa-apa kalau masa lalu itu menjadi motivasi yang sekarang, ya gak ada masalah, dibahas kembali. Supaya itu mengingatkan kembali memori dia. Oh iya, saya dulu berjuangnya seperti ini. Oh ya, saya susah untuk mencari pekerjaan, saya ini itu. Tidak jadi masalah. Ujung-ujung apa? Terima kasih ya kawan, kau sudah mengingatkan saya kembali. Aduh, kalau tidak ada koi, saya mau jadi apa ini? Ya. Nah, kalau tidak ada koi mengingatkan saya masa lalu, aduh, mungkin saat ini saya akan jauh lebih hancur lagi. Tidak jadi masalah. Masa lalu itu jadi pelajaran untuk kita yang sekarang ini, nggak apa-apa. Yang penting baik. Berujung pada sesuatu titik yang positif, bukan titik yang negatif, kan gitu. Jadi beda ya, beda hal kalau kita bawa masa lalu dengan gaya yang negatif. Kalau ini kan dengan gaya yang positif untuk perubahan, bukan yang tidak perubahan. Ya. Berarti kita teman yang peduli akan masa depan teman yang sukses, ya kan? Teman yang suka mendukung, gitu. Ya, jadi hati-hati teman-teman ya. Ini cara melangkah ke masa depan ke masa depan baru ya. Terima yang sudah terjadi ya. Anda tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi Anda punya kendali penuh atas hari ini dan esok. Dan guys, ambillah pelajarannya ya. Jadikan kesalahan atau luka lama sebagai modal dan kekuatan untuk melangkah lebih bijaksana. Dan next, lanjut fokus pada masa kini ya. Jalani setiap momen hari ini dengan niat dan usaha kecil yang konsisten. Dan selanjutnya buat rencana baru ya. Tulis tujuan-tujuan kecil yang ingin Anda capai dalam waktu dekat agar langkah Anda lebih terarah. Tuh. Oke, jadi semangat ya teman-teman. Saya sengaja ambil hal ini, tema ini ya, topik ini ya, karena saya tahu teman-teman saat ini sedang mengalami masalah seperti itu ya. Masa lalu Anda saat ini sedang dibicarakan toh, betul nggak? Udah biarin aja ya kan, bodoh amat. Yang penting teman-teman, saya kasih tahu kamu, prinsip hidup cuma satu. Saya kasih tahu ya, prinsip hidup cuma satu. Selagi kau punya hidup,

hidup tidak mengganggu hidup orang lain, silakan kau jalan dengan prinsip hidupmu yang baik. Selagi hidupmu tidak menyusahkan banyak orang, silakan, ya kan? Dan ketika kehadiranmu membuat banyak berkat untuk orang lain, kenapa enggak? Selalulah berbuat kebaikan kepada siapapun orang. Teruslah tingkatkan kebaikanmu. Salurkan tangan-tangan kebaikanmu itu untuk menolong diri orang lain. Semakin kau banyak menolong orang, semakin banyak berkat yang kau akan miliki dalam karirmu yang sukses. Itu prinsip hidup yang baik tuh seperti itu. Iya kan? Betul gak? Iya. Satu gitu aja teman-teman, benar ya. Orang mau ngomong apa bodoh amat ya. Nggak jadi masalah saya. Karena saya punya prinsip hidup itu. Selagi hidup saya tidak mengganggu hidup orang lain, monggo, tak jalani hidupku sendiri dengan gayaku sendiri. Ya kan? Selagi hidup saya tidak menyusahkan hidup orang lain, ya udah biarin aja, ya kan? Terus selanjutnya, ya. Hidup saya selagi masih bisa saya berbagi dengan yang baik untuk orang lain, kenapa tidak saya berbagi? Ya kan? Kenapa tidak saya menolong orang? Kenapa tidak saya membantu orang lain? Ya kan? Yang membutuhkan pertolongan. Ya. Kenapa enggak? Ya. Karena dengan kebaikan yang kita tabur, itu akan selalu diberkati dengan karirmu yang sukses. Jadi biarin aja. Masa depan karirmu itu bukan cuma di pekerjaan kamu yang satu, enggak. Baik itu kamu bangun usaha apapun, itu akan selalu diberkati. Akan selalu ada rezeki yang lebih dalam setiap usaha yang kamu bangun. Ya. Jadi bukan kamu, oh iya contoh kamu sudah kerja di kantor ini. Tidak, bukan kamu sukses di situ aja. Banyak hal-hal yang nanti kamu akan rasakan ketika kamu melakukan hidup yang baik untuk banyak orang. Ya kan? Jadi jangan fokus dengan omongan orang yang cuma mengingatkan masa lalumu, yang cuma untuk menjatuhkan dirimu. Ya kan? Jangan tersakiti dengan omongan orang yang cuma mau melihat masa depanmu hancur. Cuek aja, bos. Ya toh? Betul enggak? Cuek aja. Ya kan? Ngapain ditanggapi, bodoh amat. Ya, Martin, tapi itu sakit hati apa? Sakit sekali Martin kalau kita biarin mereka punya mulut seperti itu, ya. Gara-gara mereka punya mulut itu membuat saya hidup tidak bahagia dengan pasangan saya. Biarin aja. Kalau pasanganmu lebih percaya orang lain punya mulut ketimbang kamu punya prinsip dengan dia, ya udah biarin aja. Oh, semua itu sudah besar, sudah dewasa, enggak perlu kita saling mengingatkan. Yang penting sama pasangan itu sudah tahu maksud dan tujuan dalam membangun komitmen yang baik dalam membahagiakan hubungan yang harmonis, ya kan? Nah, kalau dia sudah tidak seperti itu, ya udah biarin aja. Oh juga nanti dia sadar sendiri, oh iya ya, kenapa saya lebih percaya orang lain ketimbang pasangan saya? Oh iya, kenapa saya nggak cari tahu sendiri, ya kan? Kenapa saya harus mendengar dari mulut orang terus saya cepat terpancing? Makanya jangan bodoh. Ya kan? Jadi pasangan itu smart, pintar. Kalau saya tuh gitu teman-teman. Saya kalau pasangan lebih percaya orang lain punya mulut, bodo amat, biarin aja. Ya, biarin aja. Ya. Itu yang saya bilang teman-teman. Ya, pasangan kita, istri kita atau pacar kita, ya, kalau kita selalu nuruti dia punya keegoisan, kita yang laki-laki jadi bodoh sendiri. Ya kan? Betul nggak? Bodoh kita laki-laki. Sekali-sekali laki-laki juga berikan pelajaran untuk perempuan. Kenapa sih bilang jadikan pelajaran untuk perempuan? Karena tidak semua apa ya sebenarnya, tidak selama-lamanya laki-laki itu salah di mata perempuan. Kenapa sih bilang begitu? Terkadang kita ini teman-teman, kita ini selalu mempertahankan ego-ego yang tidak jelas. Ya kan? Ego-ego tidak jelas kita pertahankan, ya kan? Coba sekali-sekali kamu mengalah, biarin aja. Biarin kau punya pasangan mau ngoceh sana, ngoceh sini, biarin. Kau jalan aja keluar, ya kan? Itu cara kita untuk menyelesaikan masalah dengan yang baik. Ketika pasanganmu sudah redup egonya, emosinya sudah mulai menurun dan lain sebagainya, ya silakan kamu masuk, ya kan? Nah, kalau dia tanya dari mana, ya udah kamu siapa aja. Oh saya dari luar, gimana? Udah selesai marahnya?
udah selesai egonya itu dikasih kurang, ya. Makanya, ya kan? Kasih pemahaman aja untuk pasangannya baik, ya kan? Kau itu jangan terlalu percaya orang punya mulut, ya kan? Kau dengar dulu, saya ini adalah pasanganmu. Saya ini suamimu, istrimu. Ya. Jadi berikanlah sesuatu kalimat atau kata yang bisa dia yakini apa yang kau bicara itu tulus dari hati untuk dia. Jadi seperti itu. Tapi kalau kau selalu ingin itu, aduh, sayang, itu yang bilang apa? Susi, oh Susi, suami takut istri, aduh. Kalau saya enggak ada seperti itu, bos. Istri kalau ngoceh-ngoceh mau ini, saya bodo amat, saya bawa anak saya kok. Iya kan? Nah, kalau istri bilang, oh kok tidak sayang saya? Kok ada sayang kita? Kalau kau sayang kita, maka kau tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah. Iya kan? Enggak perlu kita pertahankan ego kita. Enggak perlu kita berdebat kepanjangan. Iya kan? Nah, kita saling memahami dan saling mengerti. Dan saling mencari solusinya yang baik. Ya kan, bukan cari solusi yang memecah belah hubungan, tidak ada, ya kan? Ya saya seperti itu, teman-teman, ya. Enggak ada saya takut oh istri saya kasih tinggal saya gini. Enggak ada. Saya itu anak jauh lebih berharga daripada yang lain. Kenapa? Anak itu di mata saya itu dia ibarat berlian. Kristal yang Tuhan hadirkan dia untuk saya menjaga dan melindungi dia dan mendidik. Ya kan, jadi saya nggak pusing orang mau ngomong apa, istri mau ini itu bodo amat, anak tetap saya ikut. Buat apa saya pertahankan ego saya? Buat apa istri pertahankan ego? Terus ujung-ujung anak tidak bahagia. Buat apa? Kita harus pikir anak punya kebahagiaan, bukan pikir kita punya kebahagiaan, ya. Ya kan, betul nggak? Iya. Jadi kurang lebihnya seperti itu, teman-teman. Ya. Jadi tidak. Tidak selamanya laki-laki itu harus tunduk dengan apa yang pasangan kita bicara, perempuan bicara. Tidak. Bukan berarti kita menghindar kita salah. Bukan berarti kita mengalah, berarti kita berbuat yang sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Tidak. Tapi itu cara langkah yang tepat untuk meredup semua hal-hal yang negatif. Ya. Kalau itu sudah meredup dan lain sebagainya, ya baru kita bicarakan dengan yang baik, dengan hati yang tenang, pikiran yang dingin, apa segala macam, ya kan? Pasti akan ada solusi yang baik dalam membangun hubungan yang harmonis, ya kan? Nah, jadi seperti itu, kan ada tetangga begitu. Ih macet, saya kemarin aku pelaki begini. Ih say, saya aku pun cowok itu ada jalan dengan cewek lain kah? Ayo kak, iya, biasa begitu. Itu yang saya bilang, kenapa sih kita lebih percaya orang lain punya mulut daripada orang punya prinsip, ya kan? Kenapa? Nah, ya. Apakah Tuhan yang jauh lebih mengetahui semua sebelok-belok kehidupan manusia, dia pun jauh lebih percaya orang lain punya mulut daripada kamu punya perasaan sendiri dengan orang itu, ya kan? Nah. Kamu boleh penasaran, kamu boleh cari tahu sendiri, tidak ada masalah. Yang penting, jangan terlalu termakan dengan omongan-omongan yang nantinya bisa dapat menghancur kebahagiaanmu dengan pasanganmu. Kurangilah hal-hal itu. Kenapa saya bilang kamu harus kurangi itu? Karena dengan gaya begitu yang membuat hidupmu tidak selalu bahagia dengan pasanganmu. Kamu jauh lebih percaya orang lain deh ketimbang kamu punya pasanganmu. Ya kan? Kamu lebih mempercayai bukti orang lain daripada kamu harus cari tahu sendiri, ya kan? Ya seperti itu. Ya, jadi hati-hatilah teman-teman, ya. Hati-hati. Kalau kamu ingin hidup bahagia, kalau kamu ingin hidup Anda sejahtera, sukses dan lain sebagainya, sekali lagi jangan mengingat masa lalu. Jangan bawa masa lalumu ke masa yang sekarang ini yang sudah kamu rubah. Kenapa? Masa lalu itu belum tentu bisa menjadi pelajaran yang baik untuk di hari ini. Ya.
Sesuai dengan tadi apa yang saya katakan, bisa kita lihat dari sudut pandang yang positif, ada juga dengan sudut pandang yang negatif. Tapi kebanyakan yang saat ini, ya kan, orang membawa masa lalu kita itu dengan hal yang negatif. Hal yang negatif, ya kan? Sehingga apa? Orang membawa masa lalu kita itu cuma tujuan menghancurkan. Ya kan? Cuma untuk mau melihat hidup kita susah. Tidak mau melihat kita itu berhasil. Tidak mau melihat kita itu bahagia dengan pencapaian kesuksesan yang kita raih. Jadi itu yang saya bilang, hati-hati teman-teman, ya. Hati-hati, ya. Kalau kita enggak hati-hati dalam menjalani hidup ini, ya, maka hidup kita tidak akan bahagia untuk selamanya. Ya, kalau kita hati-hati, maka kita akan tahu. Ya, kita akan tahu bahwa langkah-langkah yang bisa kita ambil untuk tetap mempertahankan kebahagiaan yang sudah ada dengan pasangan kita. Ya. Jadi seperti itu, teman-teman, ya. Jadi sekali lagi, kalau Anda ingin hidup Anda bahagia dengan pasanganmu, tolong jangan bawa masa lalunya. Ya. Kalau kamu ingin melihat teman-temanmu sukses, ya, sama seperti dirimu, jangan ingatkan dia kembali dengan masa lalu yang nantinya tidak bisa merubah hidup dia. Jangan ungkit masa lalu yang cuma mau menghancurkan temanmu punya masa depan. Ya. Nah, boleh aja kalian ambil masa lalu dia, tapi ingat, cari solusi yang baik untuk selesaikan dia punya masalah. Jangan bawa masa lalu dia terus tidak punya solusi yang baik. Ya, hati-hati, ya. Jadi teman itu harus betul-betul teman yang 100% yang bisa mendukung, yang bisa setia, ya. Itu yang saya bilang, teman-teman, di dunia ini yang paling susah itu cari teman sejati. Kalau cuma mau cari teman saja, mudah, gampang. Kita punya uang, kita punya segalanya, teman bisa kok kita beli. Ya kan? Betul nggak? Iya. Tapi kalau teman sejati, ya, biar kau punya uang modal berapa rupiah pun, ya kan? Dia tidak pernah melihat kau punya itu. Di saat kau hancur, di saat kau apapun itu, dia akan selalu ada kau 24 jam. Dia akan selalu ada di sampingmu, ya kan? Itu teman sejati itu seperti itu. Bukan ada apanya baru dia datang. Tidak ada apanya baru dia tinggalkan koi. Ya kan? Sekarang itu modus tuh seperti itu, ya. Ada uang teman banyak, nggak ada uang teman mulai menghindar. Ada makan enak teman ngumpul banyak sekali, ya. Ih, kau makan nih, basa-basi itu. Mari makan kawan, makan. Jadi seperti itu. Itu realita hidup yang orang bicara, ya. Jadi itu ya, apa saya bisa saya sampaikan untuk teman-teman orang, ya. Jadi sekali lagi, ya, jangan sering-sering, ya, membahas masa lalu dalam hubunganmu dengan pasanganmu. Jangan sering-sering membawa masa lalu untuk temanmu di tempat kerjamu, ya. Kalau kamu tidak suka apa segala macam, kamu ngomong aja, ya. Kalau saya tuh gitu, teman-teman. Saya kalau teman nggak suka dengan saran saya, dengan masukan saya, ya silakan kamu ngomong sama saya. Karena saya tahu apa yang saya ngomong itu pasti menyakiti hatimu. Tapi kau tahu bahwa apa yang saya ngomong itu menyakiti hatimu, tapi punya tujuan maksud yang baik untuk merubah hidupmu, ya. Saya kasar di mulut, sakit di mulut, tapi di hati saya ini punya ketulusan ingin melihat masa depanmu yang sukses. Saya ingin melihat kau punya kebahagiaan itu ada dalam hidupmu, ya. Jadi seperti itu, teman-teman, ya. Karena itulah gaya saya berteman tuh seperti itu. Ya. Nah, itu yang saya bilang. Ya, saya itu lebih bagus nggak punya teman daripada punya teman tapi munafiknya besar, kepalsuan yang besar untuk saya nggak suka. Ya, karena saya punya prinsip pertemanan itu, kau setia dengan saya akan setia dengan kau. Tapi kalau kau mau mengkhianati saya akan jauh lebih mengkhianati dirimu. Ya,
Kalau lempar saya debu, saya lempar kau dengan debu juga, ya kan? Jadi seperti itu, teman-teman. Ya. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu, buat saudara dong semua, ya minta maaf kalau mungkin ada tutur kata yang kena di hati, ya apalagi yang tadi saya katakan laki-laki tidak perlu tunduk sama perempuan. Ya, ya tapi kalian garis bawahi bahwa hidup tidak ada yang berbicara kita takut siapa dan kita harus tunduk sama siapa, tidak. Tapi di sini yang kita bicara bagaimana kita bersama-sama mengambil peran yang baik untuk menyelesaikan menyelesaikan masalah yang ada, ya kan? Nah. Pasangan yang setia, pasangan yang jujur, pasangan yang dewasa, ya dia tahu bagaimana menyelesaikan masalah itu dengan yang baik, tanpa tidak membawa masa lalu, ya. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu, ya. Ya, bukan berarti saya ngomong tadi, wah laki-laki harus lebih jago, jangan, ya. Tuh kurangi egonya kalian, ya. Nah, saling dengar beda pendapat itu sudah biasa dalam hubungan rumah tangga. Ya, saya kalau dengan istri tuh begitu. Itu yang kadang istri saya, adik, kok dengan bapak dari mana? Ya. Saya pernah gitu, istri ngoceh, marah-marah kan. Saya bodoh amat, saya bilang ke anak saya, ayo dek kita jalan. Ya, kemana pak? Udah jalan, baru mama. Biarin kok mama marah-marah di situ, epen kah? Ya, saya dengan anak saya jalan. Ya, tapi pak kita mana? Udah jalan, ayo. Ya, papa ada uang? Ada, ayo kita jalan. Ya, jalan. Ya. Saya ajak anak makan di luar, jajan ya, silakan kita ajak ya. Saya bawa pulang, istri saya tanya anak saya, dia pikir saya tidak dengar ya, dek tadi adik dari mana, dek papa ya, jalan-jalan tuh ma ya, jalan-jalan ke mana ya, siapa kenapa, mama mau tahu sampai kepo. Istri kurang ajar nih adik, kenapa ngomong begitu sama mama, mama kan tidak sayang sama kita dua ya, makanya mama jangan marah-marah, kalau mama marah-marah mama sendiri yang rugi tuh ya. Jadi anak saya tuh dia kasih pemahaman untuk mamanya dia kembali gitu kan. Nah ya sudah, nah, tidak lama begini istri saya tanya, pak kamu udah dari mana? Saya bilang kok tanya untuk penting ya. Istri saya, oh jadi saya udah gak penting. Loh saya pikir saya yang gak penting juga untuk kau, ngapain kau juga penting untuk saya kan. Nah, jadi istri saya bilang, kok sudah tidak sayang saya? Ya saya sayang lah, kalau saya tidak sayang ngapain saya kembali ke rumah kan. Makanya marah itu dikurangi ya kan, ego itu dikurangi, jangan pertahankan ego ya kan. Saya pikir kau marah-marah itu sudah kenyang, ternyata lapar kan. Anak saya bilang, iya mama ini marah-marah terus ya. Ya sudah, saya bilang kau tidak usah takut, tuh ada makanan tuh, ambil ya, kita ada beli untuk kau juga itu. Ya, ujung-ujung istri berapa? Aduh, terima kasih sayang. Ya, saya bilang, istri itu seperti itu ya. Kalau suami udah kasih yang baiknya, terima kasih sayang itu pasti akan keluar kan. Tapi kalau mamae pasti akan dia marah terus. Jadi sudah, istri saya. Saya pikir kok tadi mau saya bilang, saya itu orang sudah dewasa. Saya nggak mau gara-gara ego hidup tidak bahagia. Jadi biarin aja. Ya, sekarang kau lapar tuh, makanya makan tuh kesekenyang. Ya kadang istri saya, pak kau romantis sedikit kenapa? Saya bilang, iya romantis maksud. Tidak maksudnya kau bikin saya apa begitu. Saya, epen kan, kita sebesar mau romantis-romantis apa. Jadi kadang ya kakak saya juga begitu. Adek kau sekali-sekali lah romantis sedikit sama istri mah. So tua bangka lagi mau romantis apa? Intinya kita jalan sudah selesai, ya kan? Duduk makan bersama apa segala macam, udah selesai. Apa yang mau romantis ya? Karena memang seperti itu teman-teman ya. Itu yang kadang ya apa ya sih kalau saya ngomongnya seperti itulah ya. Seni-seni dalam hubungan rumah tangga tuh seperti itu. Jangan terlalu stres ya kan? Jangan terlalu dibawa tekanan gitu.
ya ada happy-happy-nya gitu. Kalau dibawa tekanan kita pusing, kita berkelahi besar, ya kan. Tapi kalau ada lelucon sedikit yang kita slip di situ untuk mop-mop apa segala macam, nah pasti kan kita lebih awet lagi. Oh ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Sekali lagi Martin mohon maaf ya kalau ada tutur kata maupun bahasa yang sangat menyinggung perasaan teman-teman ya. Martin minta maaf yang sebesar-besarnya. Intinya di sini apa yang saya bagikan ya, mudah-mudahan bisa disimak dengan yang positif ya, bisa diterima dengan yang baiknya. Yang tidak baik kamu orang kasih tinggal, yang baik kamu orang ambil, seperti itu ya. Dan nanti kita akan jumpa lagi guys ya, di lain waktu dan di lain kesempatan. Nanti kita akan gabung langsung dengan teman-teman kami dari RRI Pro 2 Jakarta ya. Sekaligus nantinya akan kita relay bersama-sama dengan RRI Pro 2 Jayapura. Jadi buat teman-teman, thank you banget atas kesetiaan Anda. Ya, Martin minta maaf kalau dalam setiap penyiaran Martin ada kata-kata yang mungkin saja menyinggung perasaan teman-teman ya, baik itu dari segi positif maupun negatif ya. Martin mohon maaf ya. Kalau mungkin masih ada kekurangan apa yang saya bagi untuk teman-teman, ya Martin minta maaf ya. Oke, selamat malam untuk Anda. Bahagia selalu dan so guys, selamat memasuki hari Minggu untuk esok hari. Ya, kira-kira selalu damai selalu untuk kita semua dan Tuhan memberkati.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Din, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, Mak. Nantilah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, Mak. Banyak, bah, air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat.

Tahukah kamu, pakar kesehatan menyebutkan bahwa buah nangka bisa memberikan banyak manfaat bagi tubuh kita. Kandungan karotenoid pada buah nangka bisa menurunkan resiko terkena kanker rongga mulut dan juga mampu melindungi selaput lendir usus, sekaligus menghilangkan bahan kimia yang bisa memicu resiko kanker usus besar. Buah nangka kaya akan kandungan antioksidan yang bisa memperkuat sistem kekebalan tubuh sehingga kita tidak akan mudah jatuh sakit.

0: Live for Yay Info. Berenang yuk.
1: Enggak ah.
0: Kenapa?
1: Abis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
0: Ih, cowok aku kulit kering.
1: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau nggak asin, lebih asik tuh.
0: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral, sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang? Yuk!
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
0: FYI for Yay Info.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro, bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Live for Yay Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Hah, yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu.
1: Aduh, nggak bisa berenang, takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.
2: FYI for Yay Info. Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Hai, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
1: Yeah, I'm fine. So, where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
1: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: apa lagi?
1: Itu di hidung, di pipi, di kening, apaan?
0: Yelah, jerawat doang, maklum. Anak muda, gak jerawatan, gak gayo.
1: Kamu jerawatan ya?
0: Iya nih.
1: Mengganggu gak sih?
0: Mengganggu banget, jadi aku susah ngedapetin cewek.
1: Ih, kesian. Mau aku bantuin gak mengatasinya?
0: Gimana?
1: Mau tau banget apa mau tau aja?
0: Mau tau banget nih, kasih tahu dong.
1: Begini ceritanya. Jerawat adalah penyakit kulit yang cukup besar jumlah penderitanya. Dan ini adalah suatu keadaan di mana pori-pori kulit tersumbat sehingga menimbulkan kantung nanah yang meradang. Klickman, seorang peneliti masalah jerawat ternama di dunia, berpendapat tidak ada seorang pun di dunia yang melewati masa hidupnya tanpa sebuah jerawat di kulitnya. Kemungkinan penyebabnya adalah perubahan hormonal yang merangsang kelenjar minyak di kulit. Perubahan hormonal lain yang bisa menjadi pemicu adalah menstruasi, kehamilan, pemakaian pil KB, dan stres. Untuk menangani jerawat, nggak boleh sembarangan, tapi bisa dengan cara membersihkan kulit wajah pada pagi dan sore hari, tidak menyentuh atau memecahkan jerawat, atau menghindari pemakaian kosmetik saat tidur. Begitu.
0: Oh, begitu. Aku kira ya, aku ini jerawatan gara-gara disumpahin orang.
2: FYI, for yay info.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini yang disiarkan langsung melalui FM 90.1 MHz. Saya Martin Mua yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Dan kini terima salam nusnal kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta
0: pinjol?
1: Rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Info Pro 2 FM.
1: Saatnya Info Pro 2 bersama saya Lesti Daklarek. Kita ke informasi pertama, teman-teman Pro 2. Kementerian PU menargetkan penyelesaian 2 paket rekonstruksi jalan simpang Kuprik Kampung jalur sepanjang 11,8 km pada November 2026. Penanganan jalan pendukung DOB Papua Selatan sejak 2023 ini mencapai sekitar 30,5 km dengan total anggaran 330 miliar hingga 2026. Peningkatan jalan diharapkan memperlancar akses menuju pusat pemerintahan, mendukung mobilitas ASN dan juga distribusi logistik, serta mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.
0: Info Pro 2 FM.
1: Kita ke informasi selanjutnya, teman-teman Pro 2. Anggota DPRD DKI fraksi Nasdem Riano P. Ahmad mengunjungi korban kebakaran di kawasan Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan ini, Riano memberikan bantuan untuk kebutuhan warga sehari-hari, mulai dari sembako, air mineral, perlengkapan balita hingga santunan uang tunai. Legislator asal Dapil DKI Jakarta satu ini mengapresiasi respons pemerintah daerah DKI Jakarta yang telah sigap hadir membantu warga terdampak.
0: Info Pro 2 FM.
1: Kita ke informasi terakhir, teman-teman Pro 2. Menteri PPPA Arief Fathul Chori Fauzi menegaskan anak-anak penyandang disabilitas tidak membutuhkan perlakuan istimewa. Arief Fathul menekankan bahwa pemenuhan hak anak penyandang disabilitas ini merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kolaborasi konkret lintas pihak. Dan hal ini disampaikan Arief Fathul saat membuka Special Kids Expo 2026 di Jakarta International pada hari Sabtu 10 Oktober 2026.
0: Info Pro 2 FM.
1: Demikian Info Pro 2 di pagi hari ini untuk edisi hari Minggu 11 Oktober 2026 yang dilansir dari rri.co.id.

0: library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can do these long drives sitting. Come on. Bring them out.
2: Hey. Bring them out. Produ FM.

0: Oke, 90,1 MHz, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman-teman produser semuanya. Di studio pukul 6 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur. Pagi ini Lesti akan menemani teman-teman produser semuanya dengan Spada. Selamat pagi teman-teman produser. Sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Nantinya bakal Lesti menghibur teman-teman produser dengan musik-musik yang akan menghibur kamu ya. Dan pastinya bakal Lesti update informasi-informasi terpercaya buat teman-teman produser di hari ini. Oke, solusinya yang udah bangun pagi, selamat pagi aja. Jangan lupa untuk selalu mengucap syukur dan menghirup udara segar di pagi hari. Dan pastinya minum air putih. Dan jangan lupa, ya mungkin kamu bisa olahraga 15 hingga 30 menit biar tubuh tetap rileks dan juga tetap sehat pastinya teman-teman produser ya. Oke, so jangan kemana-mana teman-teman produser, tetap stay tune di 90,1 MHz teman terbaik kamu.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
2: gak? Di mana tuh?
1: Ada.
3: Ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Cikingebul. Kok ngegaung sih?
2: Bisa aja jadi, nih anak, jauhan kita mana ada Cikbul.
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Ingin untung malah buntung gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis. Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi seorang pengusaha Italia Amerika yang awal tahun 1920-an Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh. Karena skema ini masih berlangsung hingga sekarang.
1: Santai siang di Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodway FM.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.

Sebelumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Produen Nabira, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman-teman produen semuanya. Kita masih dengan pada pagi ini dan di studio pukul 6 lebih 58 menit waktu Indonesia Timur. Nah teman-teman produen, kali ini Lesti akan bahas tentang kopi. Nah biasanya kalau kita mau memulai seluruh aktivitas atau sore sesudah aktivitas, pasti tak lupa dengan yang namanya ngopi. Nah teman-teman produa, kopi ini memang sudah menjadi bagian dari rutinitas banyak pria di Indonesia, baik untuk memulai hari maupun menemani saat bekerja. Namun, efek terlalu banyak minum kopi bagi pria ini dapat muncul bila batas aman konsumsinya itu terlampaui. Nah teman-teman produa, ini lansir dari alodokter.com, beberapa pria mungkin terbiasa mengabaikan tanda-tanda tubuh dan jantung berdebar, sulit tidur, atau perut terasa tidak nyaman. Padahal sinyal ini perlu banget diwaspadai. Untuk itu penting ya, untuk memahami efek terlalu banyak minum kopi bagi para pria agar manfaatnya itu bisa didapatkan secara optimal tanpa menimbulkan masalah kesehatan. Efek terlalu banyak minum kopi bagi pria, yang pertama itu yaitu insomnia. Jadi teman-teman produa, kafein dapat menstimulasi sistem saraf sehingga kamu tuh lebih sulit tidur nyenyak atau sering terbangun di malam hari. Pada sebagian pria, efek ini bisa menetap hingga berjam-jam setelah minum kopi. Kualitas tidur yang terganggu dapat membuat tubuh terasa lelah sepanjang hari. Jika berlangsung terus-menerus, kondisi ini bisa menurunkan konsentrasi dan mempengaruhi produktivitas. Yang kedua itu jantung berdebar. Jadi teman-teman produa, efek terlalu banyak minum kopi juga dapat memicu jantung berdebar lebih cepat atau dada terasa tidak nyaman. Dan memang kondisi ini tuh dapat terjadi karena kafein memiliki efek stimulan yang membuat tubuh menjadi lebih waspada dan juga meningkatkan aktivitas sistem saraf. Yang ketiga, risiko ketergantungan dan toleransi kafein. Jadi teman-teman produa, konsumsi kopi secara rutin dalam jumlah banyak dapat membuat tubuh terbiasa dengan kafein. Akibatnya, kamu mungkin membutuhkan lebih banyak kopi untuk mendapatkan efek yang sama. Jika asupan kafein tiba-tiba dikurangi, ini dapat muncul gejala seperti sakit kepala, lelah, mengantuk, atau sulit berkonsentrasi. Yang keempat, hipertensi. Nah, terlalu banyak minum kopi dapat memicu peningkatan tekanan darah, terutama pada pria yang sudah memiliki kecenderungan hipertensi. Jadi teman-teman produa, kafein ini dapat mempersempit pembuluh darah sehingga tekanan darah ini naik setelah dan juga setelah mengonsumsi kopi. Jika terjadi terus-menerus tekanan darah yang sering meningkat, dapat memberi beban tambahan pada jantung. Yang kelima teman-teman produa, yaitu gangguan pencernaan. Jadi teman-teman produa, efek terlalu banyak minum kopi bagi pria lainnya adalah gangguan pencernaan. Kopi dapat meningkatkan produksi asam lambung dan membuat perut ini jadi lebih mudah perih, mual, atau kembung. Dan terus dibalik lagi, jangan kelamaan, terus di 90,1 MHz teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: banyak sekali penyamuknya di sini. Apa itu? Siapa di sana?
1: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
0: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit, salah satunya demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Ini uang mahar buat aku.
3: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
4: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

Tradisi Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan tradisi Ararem ini uniknya juga dilakukan sambil mengibarkan bendera merah putih.

0: Via.co.id. Via mobile application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas.

0: question.
1: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
2: Sorry, saya terburu-buru.
3: Pak, antri dong.
1: Stop.
2: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh bapak baca tulisan itu.
2: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu bapak bisa baca.
2: Anak kecil, kamu ini.
1: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
3: Malu itu berat loh, Pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Ini namanya buah?
2: Buah pinang.
1: Cara makannya?
2: Cara makannya, buka pinang, baru sirih, dolo di kapur, baru makan.
3: Slogan 4 sehat, 5 sempurna menjadi hal biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun berbeda dengan masyarakat di Papua, 4 sehat belum sempurna tanpa mengunyah pinang. Mengunyah pinang seperti permen sudah menjadi rutinitas atau tradisi masyarakat di Papua. Tidak hanya menjaga kesehatan gigi dan gusi, pinang dan sirih juga menjadi lambang keakraban dan persaudaraan. Hingga saat ini, pinang menjadi kebutuhan pokok sehari-hari dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat di Papua.

0: mai. Spada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini? RRI Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: bia.co.id. Bia, mobile application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang, Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
3: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
4: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini?
3: Hah? Parang?
4: Iya.
3: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
4: Betul.
3: Dan apa maksudnya ini? Ah! Tidak!
2: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Oke, Riri Prodo Nabire, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman-teman Prodo semuanya. Kita masih dengan Sepada Pagi ini bareng Lesti. Yang ini Lesti mau share buat teman-teman Prodo ya. Biasanya mungkin kamu yang kalau bangun pagi terus pengen banget untuk bergerak atau beraktivitas tuh kayak jadi kayak malas gitu teman-teman Prodo. Nah, jadi teman-teman Prodo memulai aktivitas dan pekerjaan sejak pagi hari itu dapat menjadi kebiasaan positif bagi kita semuanya. Dan selain membantu menata kegiatan sehari-hari, pekerjaan yang melibatkan aktivitas fisik juga dapat memberikan manfaat bagi kesehatan teman-teman Prodo. Jadi teman-teman Prodo, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menjelaskan bahwa aktivitas fisik secara tertentu dan teratur itu memberikan berbagai manfaat bagi kesehatan. Aktivitas fisik dapat membantu menjaga kebugaran, meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan, serta menurunkan risiko sejumlah penyakit tidak menular.

Nah, teman-teman Produa, selain itu Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO juga menjelaskan bahwa aktivitas fisik secara teratur juga memberikan berbagai manfaat bagi kesehatan, dan aktivitas fisik dapat membantu menjaga kebugaran, meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.

0: Oke, itu nomor pro 2. Jadi bagi kamu yang memiliki pekerjaan dengan banyak bergerak seperti pedagang, bahkan juga petani ya, nelayan, pekerja kebersihan maupun pekerjaan rumah tangga, aktivitas tersebut ini pastinya juga termasuk dalam aktivitas fisik sehari-hari.
1: Untuk melepaskan.
0: Nah, jadi teman-teman pro 2, bekerja pada pagi hari ini juga dapat membantu seseorang memulai rutinitas dengan lebih teratur. Dan juga manfaat kesehatan tidak semata-mata ditentukan oleh waktu bekerja, teman-teman pro 2. Jenis pekerjaan, intensitas aktivitas, waktu istirahat, pola makan dan kondisi kesehatan seseorang ini juga banget perlu diperhatikan. Karena itu teman-teman pro 2, kita dianjurkan tetap aktif bergerak sesuai kemampuan dan juga kondisi tubuh. Nah, bagi mereka yang sebelumnya jarang melakukan aktivitas fisik, WHO menyarankan untuk memulainya secara bertahap dan meningkatkan durasi serta intensitas secara perlahan. Nah, teman-teman pro 2, dengan membiasakan diri aktif sejak pagi dan menjaga keseimbangan antara bekerja, beristirahat serta menjaga pola hidup sehat, masyarakat dapat mendukung kebugaran tubuh dan juga kualitas hidup sehari-hari.